Ya, masih dari kawasan MTH Rilmu 17 Bojonegoro, Sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini ya. Ya baru merapat, ya baru bergabung. Selamat pagi saja. 08 11 30 52 96. Masih saya tunggu yang pengen merapat ya di WA-nya ataupun juga di teleponnya 8885809. Mudah-mudahan udah mulai hangat ya, udah mulai panas, jadi gak kedinginan lagi. Karena hawa-hawa yang dingin kayak gini nih biasanya membuat kita juga masih males, masih ogahan untuk memulai aktivitas begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan cuaca yang udah mulai cerah, udah mulai terang dan panas, badan juga udah mulai seger lagi gitu ya, siap untuk mengerjakan apapun aktivitas di pagi hari ini gitu ya. Ya Bu Win, ya pagi hari ini udah cakep, udah rapi, udah wangi. Tinggal olahraganya, menggerakkan badan dulu biar makin sehat gitu ya. Dan biar makin sehat pagi hari ini tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro. Karena memang kebiasaan untuk memulai hari itu harus ini ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, gak bisa kita memulainya sobat ya. Apalagi mengharapkan orang lain gitu ya. Dan memulai hari dengan kebiasaan yang sederhana tapi bisa membuat kita makin terasa lebih siap, makin terasa lebih bersemangat untuk beraktivitas, ada caranya sobat ya. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar pagi ini makin semangat gitu ya. Yang pastinya jangan lupa kalau bangun tidur itu jangan langsung membuka handphone ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya bangun tidur itu yang dicari handphone. Tapi jangan ya, bangun tidur jangan langsung cari handphone. Beri waktu beberapa menit untuk benar-benar sadar dan menikmati pagi. Jangan lupa setelah tidur semalaman, minum air putih. Ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan bisa merapikan tempat tidur ya. Karena hal yang kecil ini bisa memberi rasa sudah menyelesaikan sesuatu dari awal, dari pagi. Yakni kan tempat tidur itu adalah tempat awal untuk kita gitu ya. Jadi kalau udah dirapiin, udah diselesaikan, kayaknya benar-benar juga udah beres gitu ya. Dan yang pasti juga gerakan tubuh selama 5-10 menit ya. Dengan peregangan biasa boleh, jalan santai biasa boleh, atau gerakan-gerakan sederhana tangan diangkat ke atas, kakinya digoyang-goyang gitu boleh ya. Dan biar makin seru, bolehlah ditemenin sama lagu-lagu dari perjalanan IG. Dan jangan lupa setelah itu mandi ya, agar tubuh makin segar dan siap untuk menjalani aktivitas. Bau-bau keringat, bau-bau lainnya hilang gitu ya, karena semalam udah tidur pastinya ya. Dan jangan lupa juga untuk sarapan. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan juga buah atau sayur agar energi lebih terjaga sobat ya. Dan yang pasti menentukan hari ini mau ngapain itu satu persatu. Jangan langsung aku ini bukan ya. Yang pertama bisa melakukan ini, lanjut itu gitu ya. Ini nanti bisa membuat kita semakin bersemangat ya. Dan mungkin juga gak perlu kata muluk-muluk, pokoknya hari ini aku harus bisa lebih baik dari hari yang kemarin gitu ya. Jadi sobat Bas FM, yang pasti pagi hari ini memulai langkah dan melakukan hal yang terbaik dengan tersenyum. Dan biar makin bahagia, merapat di Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro di perjalanan IG gitu ya Bu Win ya. Oke, ya wes Bu Win, kita gerakan badan, renggangkan peregangan-peregangan yang ada di tubuh kita biar makin sehat ya. Sambil ditemanin Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro.

0: Monggo para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi. 08 11 3052 966. Masih ditunggu ya di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya juga boleh. 88 5809. Bu Eambar, ini lama sekali gak gabungan barengan saya loh Bu Eambar. Gimana nih kabarnya bareng momongan tercinta Alvaro? Mudah-mudahan meskipun gak gabungan tapi tetap dengerin gitu ya. Mungkin saking sibuknya bersama dengan momongan tercinta gitu ya, jadi gak bisa telepon. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Eambar, bersama dengan Pak Ambarnya. Dan mudah-mudahan juga tetap mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya, di pagi hari ini. Ada juga Pak Ali, mudah-mudahan juga udah diseruput kopinya sebelum memulai aktivitas ya di pagi hari ini, sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas di Pam Radio di Bojonegoro tentunya ya. Dan untuk sahabat juga yang pengen bergabung, boleh, masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Ini satu informasi ini ya, apa ini ya, kayaknya kok ini ya, di Bojonegoro ini lagi-lagi banyak sekali sesuatu yang harus dilakukan sidak gitu ya. Karena ini puluhan pohon jati di RPH Sukun Bojonegoro hilang misterius Sobat Bas ya. Kok bisa hilang misterius? Ini puluhan pohon jati di kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Bojonegoro ditemukan telah ditebang dan hilang secara misterius. Ironisnya, pohon-pohon ini merupakan tanaman yang sejatinya baru dijadwalkan untuk dipanen pada 2028 mendatang. Temuan ini diketahui di wilayah RPH Sukun, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro ya. Saat melakukan pengecekan lapangan, petugas perhutani menemukan sejumlah tunggak atau bekas potongan pohon jati yang mengindikasikan adanya aktivitas penebangan ilegal. Dan menurut Wakil Administrator KPH Bojonegoro Kiswanto, membenarkan adanya temuan tersebut. Dan puluhan jati yang hilang tercatat sebagai tanaman yang masih masuk dalam rencana pemanenan tahun 2028. Jadi masih lama waktunya panen, tapi sekarang udah dipanen ya. Dan memang ada beberapa puluhan pohon jati yang rencananya akan dilakukan pemanenan dan telah dipotong hilang sobat ya. Dan kini kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib ya, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan langkah selanjutnya juga, KPH Bojonegoro sudah menyiapkan pemeriksaan internal guna mengetahui kemungkinan adanya kelalaian maupun keterlibatan petugas yang bertanggung jawab di wilayah RPH Sukun. Dan jika memang benar ada anggota yang terlibat, maka tetap akan dijatuhi hukuman sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi Sobat Bas ya, mudah-mudahan untuk kasus-kasus kayak gini ya, kalau emang benar-benar ada yang terlibat ordal, ya benar-benar bisa dituntas, kupas gitu ya. Namanya juga ini ya, kayu-kayu jati yang harusnya ini ya, milik negara. Nah, milik negara nanti pasnya masyarakat pasnya bisa menikmati ya. Nggak tahu juga lah, yang udah, yang pastinya mudah-mudahan Bojonegoro ini selalu aman gitu ya, nggak ada kasus-kasus yang kayak gini gitu ya. Oke deh, yang pasti kita tetap happy pagi hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Ini agak slow sedikit, kita hadirkan kembali dari Soimah ya, Tembang Dongeng.

0: mentia enggak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu

0: Daging so caramelized.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat ya. Bila tiba waktunya, kapanpun itu, sobat ya, nanti pasti kita semua akan mengalaminya ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita sudah punya persiapan, kita sudah punya bekal ya. Jika sewaktu-waktu hari itu datang, kita sudah siap gitu ya. Tapi kayaknya berapapun bekal kita, kayaknya kita gak bakal siap ya jika tiba-tiba hari itu datang. Jadi mudah-mudahan selama masih kita bernafas, kita bisa melakukan hal-hal yang berbau kebaikan, sobat ya, untuk penolong diri kita juga nantinya. Oke, kita masuk di sesi yang terakhir ya pagi hari ini. Perjalanan IG masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya. Untuk perakiraan cuaca sendiri di Bojonegoro pada 12 Agustus ini, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan bahwa wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara pada pagi hari bergerak stabil dan terasa sejuk di sekitar kisaran 22 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 80-85%. Embusan angin yang tenang dari arah tenggara membuat suasana pagi terasa cukup nyaman bagi warga yang mulai beraktivitas maupun berolahraga. Nanti mulai beranjak siang, terik matahari diprediksi terasa cukup menyengat, di mana suhunya bisa mencapai di angka 32 derajat Celcius sampai 33. Wah, panas banget ya. Dan kelembapan udara menurun hingga kisaran 45-50% seiring meningkatnya intensitas radiasi matahari. Dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 18 km per jamnya. Sementara untuk malam hari nanti juga diperkirakan tetap bertahan cerah dan berawan, dengan suhu udara berangsur menurun kembali ke kisaran 23 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Jadi BPBD Bojonegoro sendiri tetap menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi imunitas tubuh dan kecukupan hidrasi, mengingat fluktuasi suhu yang cukup kontras antara siang yang terik dan malam yang dingin pada puncak musim kemarau pertengahan tahun ini. Dan warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan memakai pelindung diri dari terik matahari. Betul sekali ya. Jadi kalau memang gak ada aktivitas yang benar-benar harus dikerjakan di luar, jangan kemana-mana ya. Betul sekali ya Bu Win ya. PW aja di dalam kamar sambil mendengarkan 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro ya di pagi hari ini. Tapi kalau memang harus ada agenda untuk keluar, jangan lupa pakai pelindung diri, jaketnya dipakai, kacamata boleh, masker boleh, dan yang pasti adalah sunscreen ya. Deh. Oke, masih di season yang terakhir ya bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu yang satu ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono ya, 17 Bojonegoro. Di IG informasi pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. 0811-305-2966 ya, masih saya tunggu di WA-nya ataupun juga di teleponnya ya, di kesempatan pagi hari ini ya. Pasti yang sudah cukup sibuk ya dengan apapun aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya juga sudah lancar gitu ya. Dan yang masih bersiap-siap pengen memulai rutinitas di pagi hari ini sambil mempersiapkan segala sesuatunya di hari ini, mudah-mudahan semua juga berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya, kalau emang mau melaju di jalan, pastikan juga untuk benar-benar melindungi diri Anda ya. Apalagi ini udaranya sih lumayan masih dingin ya. Jangan lupa pakai jaketnya, pakai pelindungnya semuanya pokoknya ya. Di kesempatan pagi hari ini biar perjalanan juga aman, lancar, terkendali sobat ya. Dan surat-suratnya semuanya juga tetap dilengkapi gitu ya. Sehingga kalau memang ada rahasia atau ada operasi tiba-tiba gitu ya, semuanya tetap aman, perjalanan gak bakal terganggu. Oke, Puwin yang lagi nikmatin sarapan ya. Tapi males, ape golek. Yowes, sarapan seadanya aja di rumah gitu ya. Yang pasti jangan lupa minum air putihnya yang cukup, karena untuk menghidrasi tubuh kita ya di kondisi cuaca yang memang benar-benar terbilang ekstrim gitu ya, musim kemarau ini. Apalagi perkiraan untuk Bojonegoro sendiri nanti bahkan sampai 33 derajat Celcius suhu panasnya ya. Jadi harus benar-benar meskipun gak haus, minum air putih yang banyak biar tubuh tetap aman terjaga sobat ya. Dan biar tetap terjaga pagi hari ini, pokoknya juga tetap merapatannya di 9,6 Pasifem Radio nih Bojonegoro.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mama!

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya, dari kawasan Amtahar yang 17 Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini juga harus dituntaskan ya. Ya banyak jangan kemana-mana. Spektrum sesaat lagi seperti biasa bisa disimak kembali ya sobat. Dan nanti juga di jam 9 setelah Spektrum, sobat bisa juga mendengarkan tentang Bupati Medayoh, Sobat Bas ya, yang disiarkan live secara langsung ya, untuk memberikan perkembangan terbaru tentang wilayah Kota Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas, FM Radio Ne Bojonegoro. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur jadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menaik. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan bergerak. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengiklankan adalah Tut Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme. Untuk mendukung sehingga bentuknya ada di Jawa Timur apapun kegiatannya, sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry.

0: malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak! Mau dong! Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!

0: nanggung-nanggung.
1: Dari Wingsfoot.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Watu Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifep, monggo melencer di Bojonegoro.

pertanahan, insya Allah tanah yang di atas kan dibalik, otomatis terbenam, itu pasti rumput-rumput gulmanya akan banyak yang mati. Lalu yang kedua, manfaatkan agensia hayati. Nembe mireng niki napa sampun nate mireng namine agensia hayati. Nembe niki teman-teman PPL, halo PPL, Pak Rohmat kelompok tani Karya Makmur belum pernah dengar istilah agensia hayati. Ini PR, berarti nanti harus dijelaskan apa itu agensi hayati, apa itu refugia, harus disampaikan ke kelompok lewat pertemuan kelompok ya, teman-teman PPL. Nanti dijelaskan oleh teman-teman PPL ya Pak. Jadi intinya pengendalian itu harus dari awal. Sejak olah tanah itu sudah ada olah tanah ini kalau jenengan nyingkal itu kan atau bajak itu tanah.

0: yang atas yang bekas tanaman dipotong kali mesine, diangkat diwalik nggih, Pak. Nembe mangke dilep dialiri. Lah niku sudah proses membunuh gulma, membunuh rumput sakjane. Mangke dibantu teman-teman niku ngenali agensi Hayati Dekomposer TCD yang bisa mempercepat pembusukan. Jadi tidak harus pakai kimia, Pak Rohman. Kecuali kalau sudah terlalu tumbuhnya terlalu tinggi, jenengan betahake racun kali sabit, kali cangkul, gitu. Jadi niku Pak Rohman, pengendaliannya harus sejak dini. Manfaatkan yang dari alam, Pak. Ada agen hayati namanya. Nggih. Yeah. Memang harus waspada, Pak. Nanti lihat di kemasannya, yeah. Di kemasan itu ada namanya izin edar. Mangke teman-teman juga bisa konsultasi kalau Pak Rohman kesulitan, iki obatku jane asli apa palsu, tanya ke kios resmi atau kepada petugas pertanian, ke penyuluhnya. Biasanya ada tanda-tandanya, Pak. Ada merek dagangnya, ada izin edarnya. Nanti sama teman-teman petugas dicek izin edar iki tenan obat iki apa enggak. Bisa jadi hanya asal nyebut. Misalkan standar edarnya nomor sekian, ternyata dicek bukan obat itu berarti terindikasi palsu. Maka Pak Rohman sama bapak-bapak petani sekalian, mohon aktif-aktiflah pertemuan kelompok tani nggih. Mangke hal-hal kados ngeten iki saged dibahas ter pertemuan kelompok. Digetok tularno pundi sing sae, pundi pengalaman sing nate kirang sae. Jadi wonten tukar-menukar informasi antar sesama anggota. Jadi ilmu niku sak menika, Pak, mboten namung saking penyuluh, mboten namung saking PPL, saged saking TikTok, saged saking Instagram, saged saking Facebook, saged saking rembakan ten warung kopi, saged saking rembukan internal kelompok. Kelompok tani minimal pertemuane selapanan nek gak iso ben minggu. Ten mriki pertemuane pin pinten? 13 kali. Kedangon nggih, Pak. Diwajokno nggih. Minimal paling enggak selapanan 36 dino pisan ketemu ten gene Pak Ketua napa ten Pak Sekretaris napa ten Pak Bendara, kumpulan apa muter ning anggotane ben iso guyub rukun gawe arisan nggih mboten menapa. Butuh dana. Lah iki saiki mari panen bakune kan lumayan nggih, disisipno damel arisan nggih. Intine kudu mandiri, Pak. Sak menika niki tantangannya luar biasa, kebutuhan jenengan nggih luar biasa, pemerintah juga sudah luar biasa memberikan banyak bantuan, namun regulasinya kan harus bergantian, mboten saged diberikan secara terus-menerus. Monggo, sak litune Pak Rohman wonten malih. Monggo, Pak, nggih. Saya pundi, Pak? Nggih.
1: Cek.
0: Oke, okay, Pak sinten namine?
1: Diangkat, Pak.
0: Pak Ahmad Suwadi. Nggih, pripun, Pak?
2: Trubus tadi bilang masalah bunga, apa itu?
0: Refugia, nggih. Siap. Nggih, kami juga nanti akan coba mengusahakan, Pak, digalakkan kembali bantuan perlindungan pertanian lestari itu bukan hanya pengadaan pestisida biologi, namun kita juga akan coba lagi nanti untuk pengadaan untuk bibit tanaman refugia nggih, Pak. Ada stimulan bantuan bibit refugia. Nggih, matur nuwun saranipun. Mangke dicatet kalian rekan-rekan. Ngoten nggih. Monggo wonten malih. Monggo Pak FC. Nggih, menawi sampun cekap, lamun iki kang sabut dalam aturaken sedaya bapak-bapak, ibu-ibu kelompok tani dan gapoktan sekaligus penggiat pertanian di Kecamatan Kepoh Baru ini, mungkin karena sudah waktu, sudah siang, mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh rekan-rekan dari perangkat daerah yang lain, Bapak Ibu KOPD juga hadir. Sekali lagi kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Kepala Dinas sedang ada tugas di luar kota sehingga mengamanatkan tugas ini kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The big applause untuk Mas Reza, Bapak Reza dari Dinas Ketahanan Pangan, ya, mengurusi pangan ini, ya. Mas pokoknya pupuk-pupuk tok isine iki ya. Nanti kalau belum puas, silakan nanti bertanya pada waktu Pak Bupati di sini, ya. Wis tak oke? Setuju?
1: Setuju.
0: Setuju. Iya. Wis kabine diijo sih. Ya, santai. Santai. Amin. Nyanyi. Bupati rene kok nyanyi ae. Iya. Ah, ini ya. Mas operator. Mek sing sitok nyetrum Mas, aku yo entek daerahku. Kaji Arifin 99. Sing iki kabel iki nyetrum Mas.
1: Iya.
0: Nyenut dudut jule. Iya. Lambiku ayo dawir iki kok. Iya, Pak Reza, terima kasih Pak Reza ya. Jadi kelompok tani atau mungkin masyarakat kota baru yang ada di sini, para undangan, warga Cengkir, ya, sing duopo wae unek-unek ya, nanti bisa disampaikan ya, sampaikan aja lewat mik. Ya boso ini ya biasa Pak, boso ngoko ya rapopo, wong medayoh kok ya, sampean iki didayohi ya. Jadi bupati itu medayoh ya, tentunya nanti bersama ibu wakil bupati Bojonegoro ya, ya Bojonegoro lah dalak blangken tatung deng tun deng lali keterak bako sudah ewu pak iya lali kabeh kena neling saki lali Bojonegoro bahagia makmur membanggakan sing kompak wong Cengkir kok nancang pikir kok Bojonegoro makmur membanggakan. Tepuk tangan buat Cengkir ya, Bojonegoro ya. Nah, terima kasih ya, ini lurah Pak Roslan ini ya, nanti akan sambutan Pak Roslan ya, nanti akan dibuka sesi pertanyaan Pak ya, nanti akan dibuka sesi pertanyaan Ustako opo kok dinas opo ae BPJS Pak, aku kok desil bring wis takono ora apa-apa ya. Atau mungkin bantuan. Ya, bantuan apa saja? Aku ora tau oleh belas. Ya jo, ya jo. Ya. Aku tanggaku iki sepeda motor ngene, udan ngene. Oleh iki aku ora oleh berblas. Lah kuwi yo sing sorowan kuwi kok ya. Ya pokoknya kita hari ini kita bisa ketemu dan tentunya bupati tilik dulur nyambung kroso monggo nandur ya. Wong Cengkir senandur melon ya. Sing wedok pipine kaya melon mendur-mendur. Ya. Oke, terima kasih. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali lagi yang satu ini ya. Terima kasih. Kok nyanyi ya, Bulu Rasi Morjo kita kok nyanyi ragilung ya. Mas, untuk mic yang satunya Mas Arifin. Operator, ya mic yang kabel, ya kabel, mic yang kabel ini menyetrumkan diri saya ya.
2: Cik.
0: Angkat kayak jongkok tuh ya. Ya, terima kasih ya. Pak Linmas, Pak Banser, wis pokoke kumpul kabeh iki. Ya. Pak Linmas, Pak Banser ya. Dari ormas-ormas ya. Monggo. Ya.
2: Cik. Cik. 1 2. Abot, Mas. Ojo.
0: Iya. Ki. This one, this, okay? Yeah. Audio, sono, audio, production professional, sono, ya. Kayak Winko, ya. Cik, sono, audio production professional. Okay, Mas, this can improve lagi, ya. Nah, matur nuwun, ya. This can improve. Sekali lagi untuk yang bertanya silakan disiapkan mulai sekarang ya, karena Pak Bupati masih di embung ya, embung. nanti akan menuju sini untuk menanam melon ya.
3: Gue mulai dari ini melon ke aku mau cengkir. Ya aja kakek tuh sasak melon ya. Aja mbakku tuh pak lewat besar ini mbakku
0: ya
3: mbakku sing rajangan belum aku.
0: Iya iya Allah belendongan nyumno. Iya, terima kasih audio sama-sama ya. Ini mic yang sudah kabel ya. Terima kasih ya untuk kerjasamanya ya. Semoga lancar selalu ya di bulan Agustus ini. Kak Leren-Leren sama-sama audio production professional sound system ya. Motor sebarin. Panen duit.
3: Nyanyi.
0: Ya
3: sing nyumbang sapa nyumbang. Ayo nyumbang sini yuk. Monggo. Ayo.
0: Ben serem.

0: Rubah Bapak Padisa. Oh ya, setelah menanam melon ya, Bapak Bupati akan menanam melon greenhouse ya. Di kesempatan kali ini Bupati Bojonegoro yang berkenan hadir di Kecamatan Kota Baru, tepatnya di Desa Cenggir ya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Bojonegoro, di pagi hari ini. Selamat datang untuk bapak-bapak kepala desa ya, untuk
1: asal masih bersama.
0: Sekali lagi untuk Bapak Bupati Bojonegoro yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menanam dulu dari pohon atau buah melon ya, yang hari ini ditanam dan hanya habis menanam langsung menuju ke tempat dialog interaktif yang diadakan di Desa Cenggir, Kecamatan Kebun Baru, Kabupaten Bojonegoro. Ahlan wa sahlan bihadirikum, selamat datang dan tentunya juga selamat berbahagia di kesempatan pagi yang setengah siang yang sangat-sangat cerah ini. Semoga bisa memberikan yang terbaik buat

0: Cengkir, rumahnya Bapak Kepala Desa Cengkir ya, yang hari ini akan menanam pohon melon ya. Terlebih dahulu didahului dengan menanam pohon atau buah melon. Dari Forkopim Cal Kebabaru juga kami ucapkan selamat datang ya. Selamat datang dari Forkopim Cal. Juga dari keluarga besar dari pemerintah desa Cengkir yang hari ini ikut menyambut kedatangan dari A1-nya Bojonegoro, Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Haji Setio Wahono ya. Juga Ibu Nurul Azizah, Ibu Wakil Bupati dari Kabupaten Bojonegoro, yang sebentar lagi akan menuju di tengah-tengah kita ya. Terima kasih masyarakat Bojonegoro atas sambutannya dari dinas-dinas yang terkait, dari Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Bojonegoro yang tercinta, juga sekaligus tokoh masyarakat, tokoh agama yang berbaur menjadi satu, tentunya menjadikan satu kekompakan buat masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Tentunya di siang hari ini yang panas, terasa tidak panas karena padang bulan ya. Bupati Bojonegoro akan segera hadir, segera tiba di tengah-tengah kita. Terima kasih dan kita tunggu kedatangan beliau. Terima kasih, matur suwun. Juga selamat datang yang mengucapkan ya dari Bapak-Bapak Kepala Desa beserta tim penggerak ya, PKK ya, dari masing-masing desa seluruh Kecamatan Bojonegoro yang tercinta ya. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan ya. Itulah slogan dan tentunya juga mendayoh di kesempatan kali ini bersama Bupati Bojonegoro ya. Kami ucapkan juga selamat datang untuk para undangan, para tamu yang hari ini sudah hadir ya di tengah-tengah panjenengan semuanya, juga sekaligus dari simpatisan, juga sekaligus bapak-bapak, ibu-ibu, juga dari dinas terkait yang ada di Kecamatan Bojonegoro, Bojonegoro ya. Terima kasih dan kami haturkan rasa bahagia ya. Kiwong ganteng ya.
1: Arif, om ganteng. Selamat juga ya. Ye, aku tak dulu bidang ya. Ye, ye.
0: Yeah.

kasih ya dari dinas-dinas yang terkait juga pada. Monggo Bapak Ibu, monggo langsung sini saja. Dinasnya terkait monggo bertatangan. Monggo Bapak Ibu, monggo langsung sini saja. Dinasnya terkait monggo. Mas Bron, ya silakan ya. Terima kasih. Mungkin dari pengawalan yang sangat-sangat mulus sehingga Bapak Bupati Bojonegoro setelah dari Pondok Pesantren menuju kunjungannya di panen tembakau bersama petani Desa Sangkir, juga kunjungan di Embung Sangkir ya, menanam melon greenhouse Desa Sangkir, dan nanti ada dialog yang tentunya dialog interaktif yang bertemakan pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan potensi wisata lokal. Terima kasih, selamat datang dari dinasnya siapa Tato? Dari dinas pendidikan ya Pak Tato, Tato Tuhun. Terima kasih Pak Arif ya. Ya Pak Arif ini ya luar biasa sekali bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Dan tentunya Bapak Bupati Bojonegoro yang sekarang lagi menanam melon ya. Untuk menanam melon, semoga melonnya Desa Sangkir ini bisa laku yang sangat-sangat mahal ya. Petaninya juga makmur ya. Bahagia, makmur dan membanggakan. Yes. Bojonegoro! Bojonegoro! Nonton, bakune sudah ayo menjak. Ya, telak, la telak. Iya, semangat ya. Oke, kopi ini ntar rong gelas kok. Ya iya, kopi ginas lagi panas, kental ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.

bintang aku sekali. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, Jumeneng sekedap ya Pak. Oke, ini Pak Bupati mau ke toilet dulu sebentar, habis itu nanti kita ke sini lagi ya. Ya, tentunya juga bersama-sama berdayung buat kita semuanya ya. Monggo, Bapak Kepala Desa, ayo langsung sini, Pak Maruf, Pak Sega. Sekali lagi kita tunggu dengan sabar, nyebar gudungnya kawis, sabar sabar kawis, nyebar gudungnya koros, sabar sabar koros ya. Kita sambut tamu kita, dayuh kita, tentunya Bapak Bupati Bojonegoro ya, dan Ibu Wakil Bupati Bojonegoro yang hadir di tengah-tengah kita ya. Terima kasih.

0: program-program selain pertanian bisa ditanyakan ya Bapak?
1: Ya, pokoknya bisa ditanyakan ya. Nanti blog los ya, los untuk Bapak-bapak Ibu sekalian, selain pertanian juga bisa ya. Ya, sambil menunggu tentunya kesabaran menunggu kita ya. Oke ya. Dan mungkin tadi Bapak Bupati sudah berkunjung ke Pendopo Santren, juga sekaligus panen tembakau ya. Dan kunjungan ke Bung Cengkir sekaligus menanam di Melon Greenhouse, juga sekaligus nanti ada dialog interaktif tentunya dengan tema pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan potensi wisata lokal ya. Dilanjutkan nanti juga sekaligus ada satu acara-acara yang mungkin medayah di kesempatan kali ini. Bapak Bupati Bojonegoro tiba di tempat acara. Kita sambut dengan mengucapkan ahlan wa sahlan Bunuru Aziza. Iya, Pak Bupati, sebelum acara kita mulai Bapak, kita berikan santunan kepada anak yatim ya. Sekali lagi Bapak Bupati Bojonegoro beserta Ibu Wakil Bupati untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim ya, yang hari ini sudah disiapkan dan mungkin yang menerima dari anak-anak kita yatim piatu, semoga mendapatkan doanya juga sekaligus.

0: yang ada di Kecamatan Kepa Baru, tentunya bersama Bapak Camat Tri Guno, ya, yang hari ini hadir juga sekaligus dari Forkompimcam dari Kecamatan Kepa Baru Bojonegoro. Terima kasih untuk Bapak Bupati Bojonegoro, juga Ibu Wakil Bupati Bojonegoro yang sudah memberikan tali asih. Hadirin dimohon duduk kembali.
1: Iya, yes, sabar pak ya.
0: Yes, daya yes, teko pak. Pak Bupati sudah hadir dengan kita. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan selamat, tidak ada halangan apa-apa. Aral yang melintang tentunya bersama Bupati Bojonegoro, Bapak Setio Wahono, juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Nurul Alziza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama dan yang pertama dan yang paling utama, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kesejahteraan, kesehatan, juga hidayah taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala meluber kepada kita semuanya yang ada di sini, dan tentunya dari Bapak Bupati beserta rombongan dari dinas yang terkait yang hari ini hadir di Desa Cinggir, Kecamatan Kepa Baru, Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka dialog interaktif Medayoh edisi ke-9 bulan Agustus tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawin Allahumma sholli ala Muhammad. Sira jawab kudung irunge. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, semangat Bojonegoro. Bojonegoro. Iya. Iya, terima kasih. Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Setio Wahono yang kamu nanti, juga Ibu Nurul Aziza dari Wakil Bupati Bojonegoro yang pada hari ini bisa hadir, dan tak lupa kepada Forkompimcam dari Kecamatan Kepa Baru, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang tercinta, dan dinas-dinas yang terkait yang ada di Kecamatan Kepa Baru. Kita patut berbangga karena hari ini kita kedatangan tamu dalam arti medayoh. Medayoh adalah termasuk anjang sana, tilik dulur ya, supaya makmur ben umure dowo ya, alhamdulillah ya. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kita sangat berbangga hati Kepa Baru kedatangan dari Bapak A1-nya Bojonegoro, Bapak Bupati ya. Dan tentunya kami dari pembawa acara, selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, warga masyarakat Kepa Baru, utamanya Bapak Kepala Desa bersama Bapak ya, tim penggerak PKK ya, juga sekaligus dari tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, wakil-wakil dari RT, kapoktan, kelompok tani, semuanya saja tanpa terkecuali semuanya. Nah, dan tentunya kali ini saya sebagai pembawa acara memberikan satu preambul lancar, tidak ada halangan apa-apa, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga lancar dan tidak ada arah yang melintang. Dilanjutkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari tuan rumah, tentunya Bapak Ruslan SAP selaku Kepala Desa Cengkir. Tepuk tangannya mana buat Pak Ruslan. Monggo Pak Ruslan.
2: Ya. kelewat pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Haji Setio Wahono, dan yang terhormat Ibu Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu Hajah Nurul Azizah, dan yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Dewan, Bapak Hadi Winarto, dan yang kami hormati Bapak Camat Kepoh Baru, Bapak Kapolsek Kepoh Baru, Bapak Dan Ramil Kepoh Baru, dan yang kami hormati dinas-dinas terkait yang hadir.

0: siang hari ini. Dan yang kami hormati rekan-rekan kami, Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Kepoh Baru beserta Ibu. Dan yang kami hormati Bapak Ketua BPD se-Kecamatan Kepoh Baru, yang kami hormati. Dan yang kami hormati tokoh masyarakat Ketua Karang Taruna se-Kecamatan Kepoh Baru. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW Desa Cengkir. Dan yang kami hormati sedaya kemawon undangan yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya. Kita semua di siang hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan sehingga bisa berkumpul di sini dengan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pemerintahan Desa Cengkir mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Bojonegoro dan Ibu Wakil Bupati Bojonegoro. Selamat datang di desa kami. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini masih bisa menyempatkan untuk medayuh ten Cengkir ya, kumpul kalih warga kami. Semoga dengan kedekatan Bapak Bupati dan masyarakat ini bisa menjadikan masyarakat Bojonegoro bahagia, makmur, membanggakan. Amin Allahumma amin. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan profil dan potensi desa kami ya. Untuk di 2026 ini jumlah penduduk kami 2197, terdiri dari laki-laki 1097 dan perempuan 1100. Untuk jumlah KK 658, jumlah RT 16, jumlah RW 6, dan ada 3 dusun. Paling utara dusun Kandang Rejo, tengah dusun Cengkir, dan paling selatan dusun Kelampok. Untuk luasan wilayah kami ya Pak, kurang lebih 420 hektar, terdiri dari lahan persawahan 330 hektar, lahan pemukiman 70 hektar, lahan makam 1,2 hektar, lapangan sepak bola 1,2 hektar, dan embung Cengkir seluas 17,2 hektar. Embung Cengkir inilah Bapak yang menjadi pendukung atau menyukseskan petani di desa kami dengan luasan 17 hektar. Alhamdulillah masyarakat Desa Cengkir ini bisa makmur dengan adanya air di embung. Tapi untuk saat ini waduk kami perlu normalisasi ya Bapak, karena keadaan sudah dangkal dan posisi tanggul dengan pintu ya sudah retak. Alhamdulillah Bapak Bupati sendiri sudah meninjau lokasi waduk, kami harapkan untuk realisasi di tahun ini. Karena itu harapan warga kami untuk setiap tahun itu mengusulkan untuk normalisasi embung Pak. Di RP waktu di Musrim Bangsam sudah kita masukkan, SIPD sudah kita masukkan. Harapan kami agar segera terrealisasi. Dan yang terakhir untuk potensi desa kami, pertama padi 2 kali, yang wilayah embung bisa 3 kali ya Pak. Di musim kemarau ini semua masyarakat desa kami menanam tembakau. Hampir 90% masyarakat kami punya penghasilan tembakau di musim ini. Dan yang lain menanam hortikultura Pak. Jadi melon di persawahan, melon di greenhouse, bawang merah, cabai ya. Dan ada lagi untuk ikan rawa Pak. Alhamdulillah selain untuk pemanfaat lahan pertanian, waduk embung Cengkir ini bisa dimanfaatkan warga kami untuk mencari penghasilan di embung untuk memanen ikan. dari pihak pemerintah desa setiap awal tahun kita sudah menebar benih dibantu dengan Dinas Pertanian. Alhamdulillah mulai bulan 4 sudah bisa dipanen. Dan yang terakhir untuk warga kami yang Dukuh Kelapa, Bapak, belum bisa memanfaatkan itu air embung karena posisi terlalu tinggi. Pemerintah desa sudah memfasilitasi untuk penanaman pipa, tapi untuk menjangkau sampai titik lokasi pompanya tidak mampu, terlalu banyak pompa, akhirnya biaya operasional terlalu mahal. Dan harapan masyarakat itu untuk dibangunkan tower agar air itu bisa mengalir dengan gaya gravitasi, Bapak. Yeah. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kades atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, sambutan yang kedua dari Bapak Camat Kebab Baru. Untuk itu Bapak Triguno Sujono Priyo SSDB MM, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang yang terhormat dan sama-sama kita hormati Pak Bupati, Pak Setio Pahono dan Bu Wabub, Bu Nurul Azizah, Pak Hadi, anggota DPRD Dapil 3 Pombaru, rekan-rekan Forbimcam, Kepala OPD, Bapak Ibu Kepala OPD, rekan-rekan kepala desa sekecamatan Kepombaru beserta Ibu TP Psa sekecamatan Pombaru, Ketua BPD Karang Taruna, Ormas Islam MUI, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tetap mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat limpahnya pada pagi siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa hadir mengikuti kegiatan medayoh, dan alhamdulillah kegiatan medayoh terlaksana di wilayah Kecamatan Kepombaru. Pak Bupati dan Bu Wabub, perlu kami laporkan untuk wilayah Kecamatan Kepombaru ini ada potensi unggulan, antaranya yaitu bersektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Pada sektor pertanian, padi, sawah ini memiliki luas panen mencapai 4.400 hektar dengan total produksi sebesar 3.110 ton. Palawija ini meliputi komoditas kacang hijau dan dengan luas 22 hektar yang menghasilkan 154 ton serta komoditas jagung dengan luas panen 4 hektar yang bisa memproduksi 28 ton. Untuk perkebunan, tembakau merupakan komoditas unggulan perkebunan dengan luas area 2.222 hektar dengan total produksi mencapai 3.777 ton dan menjadikan salah satu pilar penggerak ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Kembaru. Adapun hortikultura, ini ada bawang merah dengan panen sekitar 5.000 kuintal menjadi 7.470 kuintal pada tahun 2024. Buah-buahan ini tercatat produksi mangga, pisang, jambu biji memiliki lonjakan produktivitas. Selain itu juga ada kelengkeng, juga ada. Terus komoditas konvensional ini juga ada pengembangan agrowisata unggulan, antara lain di Desa Cengkir ini agrowisata berbasis fasilitas greenhouse dengan komoditas melon. Yang kedua adalah Telogorejo, ini greenhouse juga dengan komoditas anggur. Sedangkan di Sumber Gede juga ada agrowisata berbasis budidaya tanaman anggur juga. Adapun selanjutnya terkait dengan program Gayatri, ini kapasitas harian mencapai 26 ribu butir dengan setara 1,46 ton per hari. Adapun untuk mutunya, ukuran kecil 10%, besar 80%, dan super 10%. Akumulasi potensi bulanan, jika dikumulasikan, satu bulan wilayah Kecamatan Kebung Baru bisa mencapai 43 ton. Selanjutnya adalah di sektor perikanan darat, di sini juga ada, selain di embung Cengkir ini juga ada nila, ini juga ada lele yang ada di Teluk Gorjo. Ini bisa mencapai 26 ribu ekor dan bisa mencapai 30 ton per bulan. Terkait dengan kerajinan rumah tangga, ini ada pengolahan tempe, pembuatan kerupuk, pandai besi, dan pembuatan roti. Sedangkan prasarana perekonomian dan perkreditan terdapat koperasi unit desa, terus lembaga perbankan, dan lumbung desa. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan kami berharap kepada warga desa Cengkir khususnya, monggo nanti silahkan menikmati, silahkan dimanfaatkan kegiatan Medayuh ini untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan beliau, Bapak Bupati dan Bu Wakil Bupati, Bu Nurul Azizah. Untuk itu dari kami, ngapunten, sahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih disampaikan kepada Bapak Camat Trikuno, Camat Cengkaling Gandeng, Jawa Timur. Iya, iya. Terima kasih. Dan acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Bupati Bojonegoro. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Setio Wahono. Bojonegoro! Bojonegoro! Monggo Pak Bupati yang berikan untuk sambutan sekaligus pengarahan pada kesempatan kali ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sehat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini ternyata Pak Kades Cengkir itu bisa menampilkan MC yang sangat luar biasa. Ini saya kulo saking tebian itu, wah iki MC ini wis profesional. MC saweran ya Pak.
1: Nggih disawer nggih purun Pak.
3: Tapi anu Pak, nanti mungkin bisa diteruskan ke New Soneta atau Soneta. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas yang hari ini hadir, yang saya hormati Pak Hadi Dapil 3 dari Partai Gerindra, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kecamatan Pombaru, Pak Camat dan Pak Koramil serta Pak Kapolsek yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati bapak-bapak kepala desa sewilayah Kepom Baru dan ibu-ibu kepala desa Simorejo. Ini salah satu yang nganu Simorejo. Yang saya hormati, ini ada pula Kapoktan, Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan terutama warga desa Cengkir. Terima kasih Pak Kades atas fasilitas dan juga supportnya terselenggaranya Medayuh pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, niki Medayuh yang ke-9. Terus kalau Medayuh itu kan mertamu. Nah, sak wajibe wong mertamu iku disuguhi ngoten nggih. Nah, wong mertamu ora disuguhi salah, Pak. Nah, yang kedua, mertamu itu mesti nggawa rezeki, Pak. Walaupun rezeki ini kadang ya ora mesti kudu ketok. Rezeki kan ora mesti kudu ketok, Pak. Jenengan tak dongakno sehat ya sehat. Makanya sangu itu nek wong Jawa kan ilmune apa jeneng? Budal selamat mulih selamat kan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi tadi kula sampun diajak muter kali Pak Camat sama Pak Kades cengkir satu di embung, yang kedua di nanam melon, yang ketiga langsung ke lokasi ini. Tembakau. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan garis besarnya sebelum nanti waktunya habis Pak. Poinnya satu, kita ingin warga Bojonegoro itu sehat. Itu yang pertama. Terus hari ini ada program cek kesehatan gratis. Nah niku kula takletin saking Pak Camat, apakah Pak Camat sampun CKG? Oh dereng lah. Nek wis dereng berarti ya repot. Nanti bunyi ini kula mboten, karena kula pun cek kesehatan gratis, terus kula saged ngajak njenengan. Terus nek Pak Camat sing ngajak takoki dhisik, wis apa urung? Untuk hari ini, tapi sudah nggih Pak Camat. Sampun. Pak Kades sampun dereng. Nah, nek jenengan dereng niku repot nek ajak-ajak wargane, Pak. Lho, Pak lurah dhewe ora gelem cek kesehatan gratis kok aku cek. Iku saruan, Pak. Lah sik kula ajak-ajak nggih. Kula buktekne niku wau kersane kula cek kesehatan gratis niku wau buah-buah cek. Nah, kula niku cek niki enak maksudnya, Pak. Nek kula ajak-ajak ben wong sing gak percaya aku cek iku, lho Pak Bupati ketok cek ngono. Enek saksine, Pak. Yang saksinya baru saja lah. Makanya kula nyuwun tulung Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Kepala Desa untuk mengajak warganya cek kaki. Ini gratis ya Bu Kadin? Gratis, cek kesehatan gratis di puskesmas. Yang kedua, itu masalah pertanian. Terus, kula ngertos wilayah Kepombaru itu mayoritas warganya bertani. Yang kedua pertaniannya adalah padi dan tembakau. Kalau jagung saya belum pernah lihat di wilayah Kepombaru nandur jagung. Tapi mayoritas adalah padi dan melon ataupun tembakau. Tapi yang menjadi nominasi kayaknya di daerah wilayah Kepombaru itu adalah tembakau. Keng nopo kok tembakau Pak? Karena tembakau itu nggone nabung Pak. Terus nek kula riyin bapak kula nandur tembakau itu kanggo nabung, karena nek pari mesti entek kanggo maem. Nah, untuk mendukung itu Pak, monggo nanti bapak-bapak kepala desa ini yang pengin untuk dibuatkan embung itu mengajukan proposal. Setelah itu dari PU ngecek iki lapor. Kanggo luasane kanggo cukup sak piro. Kan ngoten. Jadi monggo nanti proposal bisa diajukan, nanti kita lakukan verifikasi dan ngajian. Tapi prinsip untuk air nanti kita berusaha untuk kita siapkan. Yang ketiga, ini problemnya air di wilayah Pombaru itu usulan dari dulu yang belum terrealisasi adalah Waduk Pejo. Pak, niki kula jelaskan sekalian. Satu tahun yang lalu kula ke BBWS untuk komunikasi terkait masalah Waduk Pejo. Karena saya selalu di saat kampanye kula niku disambati terus kalau ke wilayah Kepombaru itu Pejo. Waktu itu kula sampun komunikasi kali Pak Bupati Lamongan, prinsip beliaunya oke. Tapi mereka tidak punya uang. Berarti masih kita, artinya solusi ini kan sakit diatasi Pak, sakit diatasi.
4: Ya, wewe oke tapi.
3: Oke, orang dewe. Yang kedua, kulo terus akhirnya teng BBWS. Nah, dari BBWS itu disampaikan, Pak Bupati jangan bikin waduk. Kenapa? Kalau waduk satu lokasi Pejo itu deket arilan listrik, Sutet. Itu pasti menggeser dan tidak bisa seluas itu. Yang kedua, karena ketidakpastian anggaran, sehingga disarankan jangan waduk. Kalau waduk enggak akan terrealisasi dalam jangka waktu 5 tahun. Beliau menyampaikan itu. Lah solusinya pripun? Akhirnya BBWS itu memberikan solusi.

0: Jadi yang boleh adalah embung seri, Pak. Jadi di wilayah Sungai Semar Mendem gitu, itu. Semar Mendem itu akan kita buat nanti embung-embung seri, Pak. Kalau embung seri niku, lo terus langsung nggih. Karena apa? Dengan embung seri itu satu pemerataan air lebih merata, Pak. Karena di tepinya sungai tapi beruntun sampai ke masuk wilayah Burno. Dan hari ini kalau nggak salah Bu PUSDA itu mengajukan dua, dan waktu itu saya langsung dijanjiin dibuatkan satu sama BBWS, tapi tanah yang menyediakan Pemkab luasannya maksimal itu 5 hektar kalau nggak salah. Ya, 5 hektar ya Bu Kadin, 5 hektar itu maksimal. Jadi minimal 3, antara 3 sampai 5 hektar, dan itu sudah luas, Pak. Itu lebih luas dari cengkir. Mungkin bisa jadi cengkir itu 1,5 tak ada atau enggak. Cengkir itu masuk 17 hektar. Enggak, yang tadi yang kita lihat. Ora mau, Pak. Sing didelok Pak Dewi Kimang. Oh, memanjang, tapi yang di itu kan saluran toh, Pak. Ada nih. Berarti kan memanjang ya, Pak. Tapi yang kita lihat tadi maksud ada paling 1,5 sampai 2 toh. Sing mau sing didelok mau lho, Pak.
1: Sampai jalan raya
0: nggih. Oh, berarti ora ketok nyulumi meng mboten nggih. Oh, berarti ya. Berarti kalau itu 5 hektar, berarti ya cukup sak mono kuwi sombo, Pak. Dan itu rencananya kami kemarin diskusi lagi itu saya minta 4, Pak. Jadi yang Bu PUSDA hari ini sudah jalan 2 ya, Bu ya. FS dulu ya, tapi 2 nggih. 2 yang di FS, tapi saya mintanya 4, Pak. Biar nanti nyambung-nyambung kelebihannya saluran distribusinya ke petani itu lebih cepat dan lebih biaya ekonominya lebih rendah. Tadi juga Pak Kades menyampaikan terkait masalah air juga dengan sistem apa, Pak? Ya, nanti talangan gitu. Nanti coba kita kaji, Pak. Nanti coba kalau kita kaji, kalau memang nanti bisa menjadi percontohan, nanti kita buat, kita kaji dulu teknisnya bagaimana, terus untuk medannya bagaimana, terus pengairannya berapa luas. Jangan sampai nanti titik-titiknya apa namanya hanya untuk kawasan tertentu saja yang lebih luas. Oke, yang pertama tadi, yang kedua ini pertanian, kesehatan, pertanian, yang ketiga terkait beberapa program-program dari pemerintah daerah. Terutama satu, kita ingin kemiskinan kita turun. Maka saya minta tolong Bapak Ibu Kades, untuk penerima manfaat itu harus betul-betul sesuai fakta yang ada di lapangan. Ojo sampai tidak sesuai fakta di lapangan. Selalu kulo sampaikan, Pak, Bu, iki awak dhewe ndongakno sing apik kanggo dulur-dulure awak dhewe. Jangan sampai saudara kita, teman kita, kita doakan miskin, Pak. Sehingga mendapatkan manfaat, kecatet dan takno manfaat. Jadi akhirnya dulure awak dhewe enggak pernah didongakno sugih. Goro-goro selalu dicatet kalih Pak Kades. Sudah, hilangkan itu. Semua sesuai dengan data, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan semua program dikawal, mulai dari ayam Gayatri sampai ke domba. Niku kula nyuwun tulung Pak Kades, Bu Kades untuk dikawal, dipastikan ojo sampai weduse mung patoke wis gak eneng. Setelah satu minggu patoke gak eneng, nyuwun tulung dikawal.
1: Sing duwe sing Mbak Mbak.
0: Tampare gak enak Pak, wong patoke renek.
1: Tampare dodol Pak. Nah,
0: kula nyuwun tulung nanti apa namanya? Dipastikan bahwa semua program itu bisa dijalankan dengan baik. Yang terakhir, karena ini kula medayo, kula pengine ada masukan dan saran dan juga sambatan saking jenengan mangke menjadi bahan kula untuk memberikan solusi kalau memang itu sesuai dengan regulasi yang ada. Mengingat wekdale sampun jam 11, dados kersane gayeng, mangke kersane radi dangu ngobrol-ngobrole. Bapak Ibu, saya akhiri sampai segini dulu, nanti bisa diteruskan oleh Bu Wabub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wabub.
2: Terima kasih. Monggo Bu.
3: Izin Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Pak Hadi dan Forkopimcam, KUPD, Pak Kepala Desa dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini Bapak Ibu, Pak Bupati tadi sudah ngendika dan ada beberapa program yang saat ini perlu panjenengan persani. Nggih menika Pak Bupati itu ingin semua masyarakat Bojonegoro bebas TBC. Maka nanti menawi wonten warga Cengkir utawi Bapak Ibu yang ada di Kepombaru, kinten-kinten yang TBC itu bisa segera diobati karena tahun ini Bojonegoro harus bebas TBC. Kemudian yang kedua, program Pak Bupati bahwa manakala yang tidak punya listrik dari keluarga desil 1 sampai desil 3 ini nanti akan disambungkan listriknya secara gratis. Kinten-kinten wonten mboten sing teng mriki? Sampun nggih. Nah, lajeng yang ketiga nggih. Menawi wonten yang desil 1, desil 2 atau warga yang saat ini ruang tamunipun dereng diplester. Kinten-kinten wonten? Kata ijek lemah. Oke, piro kira-kira? Wah, Pak Tito datane kene piro Pak Tito? Kepoh. Soalnya Pak Bupati itu pengen tahun 2026 semua warga yang lantainya masih tanah maka akan dibuat meniko kados tekel. Nah, dibuat kados tekel. Nanti yang akan melaksanakan PU Cipta Karya. Berarti menaik kata dipun datang ya. Tapi kalau ingin ngaten ibu bapak sekalian, wonten sing tenggene pun Kecamatan Lintu. Niku badhe didata, ruang tamu nipun badhe dibangun didamel menika plester. Lah kok mboten purun? Mergi terosipun wedi nek gak entuk bantuan. Lah ngono kuwi ya enek ngono kuwi. Padahal Pak Bupati wis ngoyo-ngoyo lho iki. Ngono lho ora gelem, Mbak. Enek-enek kuwi warga sing njaluk kakane dipecah. Lah wong sak omah lho kakane dipecah. Mergo ben entuk. Lah akhirnya kakane saiki malah wokeh mundhae mbok 1000 piro kuwi. Lah gak katok mah. Lajeng Bapak Ibu sekalian, di tahun 2026 niki data yang orang stres, lajeng yang depresi, sing ODGJ, nggih. Teng Jonegoro kuwatah 2788. Niki Pak Bupati perintah bahwa dengan adanya pendataan mangke insya Allah Bojonegoro akan punya rumah sakit jiwa di akhir tahun ini. Nah. Kira-kira cocok? Ora usah digawa nang ngene menor. Digawa nang ngene kali tidu. Nah, berarti benjen gadah rumah sakit jiwa, nggih. Ah. Cocok nggih. Cocok, Kak. Karena cocok nggih. Di tahun niki Bapak Ibu, ya sekalian matur. Karena kemarin ibu-ibu dan bapak enek sing ngene, Pak Bupati karo Bu Abub mosok cah gak patek mbangun. Enek sing muni ngono ngono iki. Oke ini ngene. Nah, kok iso ku lho piye? Tak ceritani ya. APBD-ne Bojonegoro tahun 2022, 2023, 2024 dek jaman kae nggih APBD niku 8,4 triliun. Oke apa ora? Oke. Lah sak niki tahun 2026 niki anggaran APBD ne kantun 6,4 triliun. Ah, cek oke. Cek. Lah tapi banding no karo dek medun pira? 2 triliun. Ah. Saiki tak ceritani neh. DKE karo saiki wis medun 2 triliun ya to. Lah pegawene ku tahun iki jek tambah. Karo DKE akeh saiki. Ditambahi karo pemerintah pusat harus ngangkat P3K ne 4001 pegawai. Oh, berarti jumlah pegawene kan tambah akeh. Sing dienggo wis duwike medun 2 triliun. Tapi belanja pegawene tambah. Lah berarti nek demen ya medun 2 triliun. Terus diinginane sing dik biyen belanja gajine itu hanya 1,3 triliun. Sekarang 2 triliun lebih. Oh, gak mudah neh. Ya kudu tak critani iki. Lah. Terus ya lanjut ya. Karena duwite medun belanjane pegawai munggah, maka Pak Bupati dan dalam niki bantu Pak Bupati harus mengatur lalu lintasnya yotro. Ada yang diprioritaskan, yaitu apa? Karena ngendikane Pak Bupati harus yang diprioritaskan dan diterima masyarakat semuanya, yaitu masalah kesehatan. Masalah kesehatan, Bapak Ibu, nggih. Panjenengan sampeyan menawi wonten puskesmas, wonten griya sakit mbayar mboten? Nah, niku dari APBD teranggarkan 1 tahun mawon 248 miliar. Menika adalah kersanipun masyarakat bisa merasakan semuanya, nggih. Lajeng ada pelayanan yang ditingkatkan Bapak Ibu, yaitu kemarin kalau kemarin contohnya bidang kesehatan niku alat cuci darah. Rumiyin alat cuci darah niku rumah sakit namung punya 40. Menawi 40 menika berarti kangge 80 orang. Padahal warga Bojonegoro 100 lebih yang cuci darah setiap hari. Makanipun ada yang direkomendasi tengene Surabaya, teng Gresik, teng Lamongan. Maka di akhir tahun ini insya Allah nanti ya untuk Sumberjo akan ditambah 10 alat, untuk Padangan ditambah 10 alat dan di Sosodoro tambah 10 alat. Berarti akan tambah 30 alat, berarti 70 mangke. Menawi 70 berarti 140. Berarti 140 ingkang masyarakat Bojonegoro ingkang biasa cuci darah berarti mboten malih tenggene luar kabupaten. Berarti saged diatasi teng kabupaten mriki. Amargi cuci darah satu kali mawon menawi bayar 1 juta lebih. 1.200.000. Nggih to? Nah, menikalah yang diinginkan Pak Bupati di bidang kesehatan. Lajeng kunjungan, dados kunjungan teng rumah sakit Bapak Ibu begitu semuanya gratis sak menika teng rumah sakit Sosodoro mawon sehari lebih dari 1000 orang. Lah ini menandakan warga Bojonegoro sakit sekedhik sak niki sampun purun berobat. Benten kalih rumiyin menawi sakit wedi mergo bayar. Leres. Nah, Sekarang Bapak Ibu dengan menika ternyata angka harapan hidup masyarakat Bojonegoro nggih dari tahun 2023 yaitu 73 umure. Tapi sakniki sesuai dengan data BPS di tahun 2026 niki umure masyarakat Bojonegoro tambah menjadi 75 tahun 2 bulan. Berarti tambah dawa nggih. Ya. Lajeng ada beberapa pelayanan yang di, mereka diharapkan Pak Pati kepada Rumah Sakit Sosodoro yaitu wonten napa Bu Ani kemoterapi nggih. Dados ada pelayanan rumah sakit sampeyan nomor satu adalah kemoterapi. Dulu kemoterapi kan ke Surabaya. Insya Allah mulai bulan Agustus ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Sosodoro ya Bu Ani. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah jantung, Pak. Masalah jantung, penanganan penyakit jantung saat niki di Rumah Sakit Sosodoro alatipun dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur Bojonegoro terbaik nomor 2. Berarti jos gandos pelayanane masalah penyakit jantung. Kemudian wonten masalah cuci otak, Pak. Lah, niku nek tiyang badhe stroke enten ingkang pendarahan teng otak. Lah menika entenan minipun DSA. Nah, dari DSA niku kira-kira njing napa Bu Ani niku? Hah? Oh, nek lara stroke wis iso mulai saiki. Nah, maka top programnya Pak Bupati top ge enek wong DSA rumah sakit ndi-ndi kuwi sing enek hanya Bojonegoro top. Jenengan takok Tuban, takok Mbloro, takok Ngawi, takok Lamongan, takok Nganjuk renek. Sing enek iki Sosodoro. Lajeng yang terakhir adalah penambahan stem cell. Stem cell ini kangge peremajaan sel. Kados-kados cengkir niki umure 40 nek di stem cell dadi 20 wae. Lek kowe iki jembroto iki sumbroto iki umur 40 dadi 20 ya. Iya. Pak Jembroto, Sumbroto ya. Tetes niku pelayanannya Bapak Ibu sekalian, makanipun Bapak Ibu kersanipun kenging nopo pelayanan rumah sakit diperbaiki, diperbanyak dan menjadikan kecepatan kersanipun sedaya ingkang rumao sakit segedhik bisa datang ke rumah sakit. Dan kersane mboten antri, nikipun rumah sakit juga punya pelayanan. Jenengan cukup nutul HP, Pak. Nggih, nggo nomeripun 0821 600 566. Niku jenengan tutul lajeng mangke jenengan kula badhe tengene poli pundi kinten-kinten jam pinten mangke dijawab yo kersanipun mboten antri kira-kira wis roh nomor telepone dereng dicatet engko ben omah kalek di remote nek pete corona ben gak antri. Gak tapi iki. 0821 600 566. Nah, niku nggih nek jenengan badhe antri teng griya sakit kersane wonten antri teng mriko, nggih. Nggih. Kula kinten ngaten nggih. Dadah stop to. Program ini saya napa saya? Saya? Nggih, nek saya kita berikan plus sareng-sareng nggih. Nggih, kula kinten ngaten dan amargi medaya ngendikane Pak Bupati bahwa panjenengan mangke monggo kinten-kinten rembuk menapa mangke dipun respon dari Pemkab Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih dari Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Setiawah.

0: dan maju ke depan. Namanya siapa, dari kelompok apa? Ya, monggo. Ya, dua sesi Pak ya. Satu sesi dua bertanya. Ya. Berdiri Mas, berdiri Pak Saldi. Ya.
1: Ya, terima kasih. Cik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Sali, Desa Cengkir, RT 02, Dusun Kanerjo. Jabatan Ketua Kepotan Hiba Sumber Pangan Desa Cengkir. Pertama yang kami hormati Bapak Bupati Bapak Haji Sitowahono, Bapak Wakil Bupati Ibu Hajah Nurul Hajijah, dan semua intasi, bukan saya sebutkan satu persatu karena waktunya tanya jawab, tidak mengurangi hormat dari kami, semua yang hadir langsung bertanya. Pak, saya ini mewakili, tiap tahun di desa ada musrembang des, di kecamatan ada musrembang cam. Alhamdulillah Pak, dalam segi pertanian di Cengkir ini 99 pertani, yang kurang lebih 305 hektar, yang 250 hektar sekarang padi-padi tembakau, yang 100 hektar sekarang padi-padi pantun. Ini tiap tahun ya. Ini Pak yang menjadi krusial. Pertama saya menjabat Kapotan, insya Allah masalah pupuk subsidi aman, terkendali. Yang kedua, mintanya petani Desa Cengkir itu masalah bantuan hibah pupuk untuk tembakau. Karena apa? Tiap tahun Cengkir, kalau arah ke timur dari Sumberjo masih Cengkir tembakau. Dari timur ke arah ke Cengkir, lihat semuanya tanaman, tidak ada yang tanah kosong. Itu khususnya Cengkir Pak, sekitar 250 hektar tahun ini. Ini mohon bantuannya, tiap tahun ini Cengkir niku diprioritaskan Pak, pertela khususnya itu. Yang kedua Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, semua intasi berkaitan dengan PUSDA BBS yang menjadi krusial di Desa Cengkir ini adalah cuma embung aja yang menjadi bahasan tiap musrembang des musrembangnya. Ini Pak Bupati, dengan luas sudah disampaikan Pak Lurah, ini kan ada luas 17 hektar semua, dari dalam, dari luar, tapi kurang lebih yang ada airnya itu sekitar 12 hektar. Ini manfaatnya Pak Bupati, ini selama tahun akhir normalisasi dari Bakti TNI ini itu tahun 2019. Terus selama ini dalam periode 2 periode pimpinan Bupati Bojonegoro belum ada yang menyentuh normalisasi atau perbaikan embung Cengkir. Ini Bupati, saya mohon, karena embung Cengkir bukan untuk masyarakat Cengkir, itu bisa membantu wilayah Kepoh, tangkap Pak Muslikun. Kalau kokoan areng jelas minta hipa Cengkir, sampai gini-gini apa itu sumbernya dari Cengkir, berangkal. Pernah saya sopit Balong Dowo, ya Pak ya, Pak Yoga Balong Dowo, itu semua itu tada hujan embung. Ya insya Allah Pak, tahun ini dinormasi kurang lebih 2,5 meter dengan luas kemampuan dengan uang daerah. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bupati dan semua intasi yang hadir, baik PUSDA maupun BBS. Itu dari pertanyaan saya mewakili Desa Cengkir, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lebih kaplos, terima kasih Pak Sali ya. Untuk satu penanya lagi ya, dari perempuan monggo diaplos ya. Wonten sing cewek, ayo, tadi cowoknya sudah, sekarang ceweknya ya, dibagi to kripe gedang irisan telo sate dang podo kroso ya. Es kayak marem woe ya, medayo po baru ayo monggo Bu, siapa yang ngacung? Monggo langsung sini. Dari BKK kelompok tani, perangkat RT RW BPD

0: Monggo ta, monggo. Los, los aja jodol tapi. Ya, los. Ayo monggo. Nah, sebutkan nama, Pak. Ya, monggo ngajeng di syuting Pak Lebu TV sampean. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung saja, Pak ya. Biar cepat. Kami warga masyarakat Ngeranggon Anyar.
0: Nama, Pak. Nama, nama, nama. Nama
1: saya Muhammad Naim. Itu kepala desa saya Muhammad Heriadi SA.
0: Mbak Naim tuh, ya Allah.
1: Gini Pak, saya menindaklanjuti sama Bapak Bupati Buwono dan Bu Nurul. Ini kayaknya kok menggebu-gebu kayak tri ibu. Dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 terus lancar. Tapi setelah orang yang mendapatkan bantuan itu merasa ngeluh, Pak. Ini bagaimana Bapak Bupati Wahono dan Wakil Bupati Nurul, solusinya kita itu telurnya itu bisa diangkat gitu, karena makanannya tinggi tapi hasilnya menurun. Ini berarti Pak Bupati membantu supaya income pendapatan itu bertambah tapi malah gak bisa menurun gitu. Nah ini mohon solusinya Bupati ya. Saya warga masyarakat Keranggon Anyar, Kepo Baru, Bojonegoro. Pak Wano, makasih Pak. Ya, dan makasih. Sama lagi ya. Satu, mohon maaf. Pak Bupati Wano dulu mau mendapatkan calon bupati, ada bantuan yang begitu seperti apa? Pertela. Nah sekarang itu Bojonegoro itu contohnya seperti Keranggon Anyar itu Pak. Mohon bantunya pertela Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Pak Naim dari Keranggon Anyar. Ya. Bapak tiap tahun. Waduh, aduh.

itu Pak Bupati. Yang kedua embung, embungnya dinormalisasi. Karena apa? Embung itu untuk kepentingan masyarakat, bukan daerah Cengkir saja. Monggo, yang panas.

0: ini Gayatri kok semakin ngeluh. Ya, ngeluh.
1: Masalah normalisasi. Tadi Pak Zali dari BBWS sudah menjawab bahwa insya Allah tahun ini dinormalisasi. Terus yang kedua saya titip pesan Pak Kades, saya melihat, jadi gini, konsepnya air itu kan di saat musim kemarau, problemnya itu kan tidak hanya masuk ke tanah, tapi juga menguap. Kalau pernah anu Pak, perngobrol terkait masalah air, terutama embung sama waduk, itu yang paling tinggi itu malah penguapannya Pak. Jadi kalau nyuwun tulung Pak Kades, sepanjang apa namanya embung yang ada di sini tepiannya itu, saya minta tolong untuk bisa ditanduri Pak, pohon-pohon atau apa yang kira-kira juga tidak boleh. Alasannya apa? Saya nanti tak tanya Pak dari BBWS alasannya apa ya? Ada hadir dari BBWS ini Pak? Ya Pak. Kudu ini gak ngono loh. Jadi monggo dari BBWS bisa menjawab Pak.
2: Tadi untuk penyampaiannya apa yang terakhir?
1: Jadi gini Mas, satu untuk normalisasi, tadi kan insya Allah tahun ini ada normalisasi. Nanti coba kita cek, kita kawal, karena ini kewenangannya ada di BBWS. Yang kedua, kami juga ingin mengurangi penguapan dan juga resapan ke tanah. Dan ini kan kita butuh solusi Pak. Nah tadi saya menyampaikan ke Pak Kades bahwa untuk mengurangi penguapan, apakah memungkinkan ditanami pohon gitu loh di sekeliling embung, karena ini kan salah satu cara kita untuk mengurangi penguapan. Nah, kalau masalah resapan pohonnya itu saya kira tidak begitu terlalu besar, tapi kalau penguapannya kalau di musim kemarau kan pasti tinggi lah. Tadi disampaikan dari BBWS itu dilarang untuk menanam di tepi tanggul. Itu alasannya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Izin menjawab, perkenalkan nama saya Rifki, perwakilan dari Bengawan Solo. Untuk pelarangan penanaman di tanggul itu tentu kita memikirkan teknis Pak. Soalnya kan kalau ditanamin pohon khususnya itu bisa mengganggu struktur keamanan struktur tanggul itu sendiri. Seperti itu Bapak.
1: Apakah dengan Pak ini diskusi ya Pak?
2: Iya, monggo.
1: Yang saya tahu kalau mengurangi longsor salah satunya itu adalah pohon. Salah satunya ini mohon maaf, ini salah satu. Ini salah satunya itu Pak, ini makanya nanti mungkin kita diskusi informal Pak. Nanti kalau di sini diskusinya panjang, kalau memang dari BBWS ada aturan, mungkin ada alasan tertentu yang nanti bisa disampaikan. Nanti anu ya Pak Mas, nanti kita bisa diskusi, nanti kita bisa sampaikan dari Bu PUSDA mungkin bisa menanyakan ke BBWS kenapa tidak bisa ditanami pohon ataupun tanduran yang kecil-kecil untuk mengurangi longsor dan mengurangi penguapan yang tinggi. Jadi matur suwun nggih.
3: Niki ngeten Pak Wopo. Ini saya menjawab jawaban dari BBS. Yang dulu belum ada perlian dari BBS, masih dari pemerintahan Kang Yoto, Pengairan Mato, itu yang normalisasi semuanya Bung Cengkir itu pengairan. Berhubung beralih di BBS, niku otomatis ada program jambu merah sudah berbuah. Itu selama saya kelola selaku hipa sumber pangan tidak ada yang longsor. Ada tanamnya jambu. Tapi sekarang Pak Wabub, nyuwun sewu Pak BBS, semua Pak Bupati, semua tanggul sekarang longsor semuanya. Itu maka saya jawabnya dari BBS, saya langsung kembali ke sebelum ditangani BBS. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti anu Pak Sahli, nanti kita bisa nanti biar Bu PUSDA menanyakan langsung ke BBWS kenapa tidak boleh ditanami. Tapi kalau logikanya menambah longsor, saya kira mungkin ada alasan tertentu yang kita nggak tahu lah. Yang berikutnya dari Pak siapa tadi? Ya. Yang masalah Gayatri.
4: Pak Naim, Pak.
1: Pak Naim. Pak Naim.
4: Ranggun Anyar, Pak.
1: Ya. Jadi ngeten Pak Naim. Dari dulu nginyon sewu, kalau kita melihat semua program bantuan ke masyarakat dari dulu itu kan selalu bentuknya yang konsumtif, baik itu uang ataupun beras, dan itu konsumtif Pak, tidak habis pakai, artinya wis gak ono tipake blas, ibaratnya mung jadi kotoran. Sehingga kita punya pikiran yang paling mungkin bisa dilakukan dan itu samben adalah domba dan ayam. Nah, domba yang dulu zamannya saya ingat betul waktu itu zamannya Pak Dekarwo, juga mungkin Pak Yoto juga ada, Pak Dekarwo itu domba waktu itu. Setiap keluarga prasejahtera itu kalau enggak salah satu, bahkan pernah ada juga sapi. Nah, itu enggak pernah berhasil. Karena apa? Domba itu membutuhkan napas yang agak panjang. Berbeda dengan ayam. Jadi kebutuhan keluarga prasejahtera itu kan harian, bukan bulan atau minggu, apalagi tahun. Nah, dan itu faktanya tidak pernah berhasil karena terlalu lama nunggu sehingga patoke hilang apa meneh weduse kan gitu. Sehingga waktu itu kita mikir ayam. Nah, problemnya ayam itu adalah terkait masalah kebutuhan pasar. Kenapa waktu itu kalau tentukan ayam Pak? Jadi kebutuhan telur di Kabupaten Bojonegoro itu baru pemerintah daerah baru memenuhi itu sekitar 25 atau 30% waktu itu. Masih ada ruang 70% yang telurnya itu datang dari luar kabupaten. Nah, akhirnya kita mencoba untuk ayam. Waktu itu kita hitung Pak, ayam itu kita hitung. Memang ayam inti tergantung dengan industri, tergantung dengan pabrik. Nah, di waktu itu kita pertama kali Gayatri ini ada, harga telurnya kalau nggak salah antara 23 dan 24 gitu, harga pakannya sekitar 6.000-an waktu itu per kilo. Kalau hitung, kita hitung per kilo Pak, kita hitung per kilo 6.000-an. Berjalannya waktu ternyata di pertengahan di awal tahun habis lebaran lah, habis lebaran tahun 2026 itu ada kenaikan harga pakan yang sangat luar biasa dan harga telur sampai di angka 20 bahkan 18.000. Dan semuanya kolap Pak. Kita juga bingung. Kita juga bingung, tapi alhamdulillah apa namanya keluarga-keluarga prasejahtera yang kita kasih itu tetap bertahan. Tetap bertahan dan atas bantuan Bapak Ibu Kepala Desa terus bertahan, dari Dinas Peternakan juga terus memberikan apa namanya pendampingan, juga masalah subsidi pakan. Dan terakhir Pak, ini harga telur kalau nggak salah hari ini antara 23 atau 24. Nah, harga pakan masih di angka 7.800, hampir 8.000. Tapi alhamdulillah ini ada terobosan dari Pangan Mandiri. Kita ini subsidi Pak, Jadi pangan mandiri itu ada kerjasama, ada KSO dengan salah satu pabrik untuk membeli pakan ternak, tapi harganya harga subsidi. Kalau nggak salah sekitar 7.000 ya Pak Direktur Pangan. Sekitar 7.000. Sekitar 7.000 sehingga nanti masih nuntut per kilonya bisa dapat 3 atau 4.000. Jadi nanti insya Allah Pak, Pak Saidi tadi ya. Pak Sahli, bukan yang satu.
4: Pak Naim, Pak. Pak Naim, ya.
1: Pak Naim, insya Allah Pak, dengan ikhtiar kita bareng-bareng, insya Allah nanti harga pakan bisa kita bantu dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, kalau masalah telur, itu intervensinya kan pasar, Pak. Kemarin harga telur jatuh itu di saat MBG itu enggak jalan. Gitu. Tapi hari ini mulai 23, 24 dan waktu itu kebetulan pasuro, Pak. Ora usung wong duwe gawe, MBG enggak jalan kan ngono. Sing paling anu itu pasuro, Pak. Jadi insya Allah nanti kita sama-sama berikhtiar, berdoa kami terus untuk bisa mencarikan solusi terkait masalah pakan, masalah obat, nanti subsidi ada dari peternakan juga. Untuk pasar kita sama-sama berdoa semoga menjadi harganya lebih baik. Monggo nanti dari Dinas Pertanian masalah Fortela, Mas.
5: Oke, terima kasih. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Ibu dari perangkat daerah, Bapak Ibu dari Forkopimcam, Bapak Ibu kelompok, Kapoktan, serta hadirin keseluruhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, wa syukurillah Bapak Bupati, Bu Wabub, tadi Pak Sahli menyampaikan aspirasi bahwa seyogianya bantuan itu kalau bisa diberikan setiap tahun untuk pupuk Frutella atau Furtella, Pak. Ini menunjukkan Pak Bupati, Bu Wabub, bahwa memang kalau bantuan kita tepat sasaran itu selalu dinantikan oleh warga, Pak. Nama resminya itu Fertila, Bapak Bupati. Pupuk ini Fertila, ini adalah pupuk NPK yang memang ini masuk dalam kelompok pupuk non subsidi. Harganya itu kalau di pasaran kisaran 900 ribu sampai 1 juta, Pak, per saknya. Leres nggih? Jadi memang sangat dinantikan. Namun demikian, sampai dengan hari ini mohon izin, memang dari segi ketentuan hibah ini tidak dapat diberikan secara terus-menerus atau berturut-turut. Sebagai informasi dan laporan dapat kami sampaikan bahwa Pak Sahli ini selaku ketua Gapoktan ini sudah menerima pupuk Fertila di tahun 2025. Nggih. Alhamdulillah. Jadi, dan untuk tahun ini kami di Kepoh Baru ini kami juga sudah menyalurkan beberapa bantuan di 5 desa, memang tidak termasuk di Desa Cengkir, tapi dari data yang kami peroleh yang berdasarkan ajuan dari teman-teman penyuluh, insya Allah Pak Sahli tahun depan bisa dapat lagi. Dan untuk Cengkir, Bapak Bupati, Bu Wabub, Bapak Ibu juga tahun ini mendapatkan bantuan JUT, ya, dapat bantuan JUT. Jadi memang mohon dimaklumi bahwa bantuan ini sifatnya memang stimulan, dosisnya hanya 175 kg per hektar. Barangkali kebutuhannya itu jauh di bawah kebutuhan panjenengan, namun demikian sesuai dengan harapan kita semua dalam hal pengentasan kemiskinan, bantuan stimulan pertanian itu minimal pertama bisa mengurangi beban pengeluaran Bapak Ibu petani dalam melakukan usaha tani, dengan harapan pupuknya bisa membantu pertanaman menjadi lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan petani, sehingga pengentasan kemiskinan juga salah satu tujuannya itu dapat tercapai. Kurang lebihnya demikian Pak Bupati, Bu Wabub yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Bu Abu bisa nambahkan.
6: Nggih, izin Pak Bupati. Jadi Pak Sahli nggih. Sampun anu ta, berarti tahun ini mboten pikantuk. Tahun wingi sampun pikantuk. Nah, berarti jawabannya menawi hibah tidak boleh berturut-turut selama 2 tahun.

0: Ya, kita berikan aplaus tahun ngajeng pikanto pun jawabane.
1: Monggo, namanya disebut. Monggo, namanya disebut dari kelompok. Monggo, namanya disebut dari kelompok apa? Ya, ini monggo. Es, mumpung ketemu karo Pak Bupati ya. Nah, disampaikan. Es, monggo Pak.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tepangaken nami kula Edi Prastio. Panggilane Pak Cik, Cik Wan ngoten nggih. Nggih, kami dari unsur pemuda, khususnya pemuda Karang Taruna Kompak Desa Cengkir nggih. Dari pembahasan tadi dari awal sampai akhir tasik napa niku kliwatan, Pak. Pak Bupati nggih. Terkait untuk pembinaan dini untuk anak-anak kita. Istilahnya untuk gamer yuk-yukune jambak lah ya, berkenaan dengan fasilitas lapangan dan untuk pendidikan dini itu berupa SSB ya. Dan alhamdulillah untuk Desa Cengkir sudah berdiri SSB yang resmi, Pak. Ya, sudah didirikan oleh Pak Lurah yang sudah berjalan 2-3 tahun ya, Pak Lurah ya. Tapi ya alhamdulillah waktu pertama berjalan itu untuk pendidikan awal kali pertama itu kita terima ada kisaran lebih kurang ada 50 anak didik nggih, alhamdulillah. Dan sampai sekarang masih terus berjalan walaupun di tengah tekanan yang mboten usah kula sebutake nggih, ngoten nggih. Ya niku saking pemuda nggih. Dan yang untuk yang kedua ini terkait untuk program Gayatri, Pak nggih. Wau nggih. Nggih tepangaken kula niki pendamping Gayatri, Pak nggih. Jabatane rangkep-rangkep ngoten sanjange. Terkait untuk program Gayatri ya alhamdulillah dari sesi pengikutan pertama kali pertama untuk mengikuti program Gayatri kami dari pendamping awal mula programnya itu cukup bagus dan selama pendampingan dari kali pertama bulan 1, 2, 3 berjalannya itu cukup bagus dan kami selaku pendamping ada rekodnya tersendiri, Pak, bagus. Dan itu tergantung kembali kepada si penerima, Pak, ya ngapunten. Kebanyakan si penerima itu ngapunten dari segi ekonominya jenengan mboten istilahnya mboten usah disebut kayak gitu. Cara kasarane hari ini dapat kanggo kebutuhan dino iki ngoten. Dan untuk yang saya pelajari dari kesemuanya itu berkenaan dengan manajemen. Manajemen si KPM, Pak, nggih. Masalahnya itu kan dari kemarin dari awal pertama datang itu sebenarnya ada dikasih bantuan sampai menghasilkan telur gitu, Pak. Dibantu pakan sampai menghasilkan telur dan kendalanya di segi manajemen. Yeah. Saya tulis-tulis di rekod saya itu selaku pendamping desa itu dari awal itu ada yang satu sak itu sampai menghasilkan duit kisaran 600 sampai 700 ribu sedangkan harga pakan cuma dikala itu 360 sampai 370. Ada keuntungan lebih di situ. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya pendamping sendiri. Di kala itu saya masih mendampingi dengan senang hati, Pak. Nggih. Kala itu, Pak, nggih. Tapi ngapunten untuk akhir-akhir kali ini, nggih njenengan mboten dispunten nggih sanjange. Mboten pendamping, nek sanjange bolo-bolo pendamping niku relawan Gayatri. Ya wonten nggih. Nah, niku berkenaan dengan Gayatri. Nggih, untuk Gayatri sebenarnya program itu cukup bagus, Pak, nggih. Masalah kulon dereke pelatihan waktu niko niku dibelajari mulai saking layer pralayer sampuk ngantos produksi nggih sampai dibagi pakan lebih dan sampai untuk penjualan. Dan alhamdulillah di sini kemarin kami ada bekerja sama dengan SPPG, ada sedikit banyak kita berkontribusi di SPPG nggih. Saya rasa itu berkenaan dengan program Gayatri. Intine nggih kula dados pendamping niku ibarate mboten pendamping, relawan ngoten mawon nggih. Nggih, ngoten mawon dari kula, dari tokoh pemuda. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum ya. Ki arai Mas Gu pertanyaan yo. Ya, enggak ada pertanyaannya, cuma ada pembinaan SPSB wis eneng ya, juga dari Gayatri, ya, ini ya, jadi sangat bermanfaat. Monggo, yang lain bertanya PKK, tanya pendidikan, tanya apa, monggo lo, eh monggo, ya, wis bisa saja, selain ini bisa ya, monggo, tanya yang lain bisa, monggo, mumpung ketemu dengan Pak Bupati, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tarning dari Desa Kelampok RT 13. Mumpung saya di sini diberi kesempatan ketemu Bapak Bupati, Bapak Wahono beserta Ibu Wakil Bu Nurul Azizah, saya mau bertanya Pak ya, mewakili teman-teman seperjuangan. Saya dulu pernah disuruh tanda tangan di kecamatan UMKM Bu. Katanya disuruh apa itu yang keliling itu buat beli kerombong, terus yang apa itu pentol itu buat beli payung kompor. Tapi sampai sekarang kok tidak ada tindak lanjutnya, bagaimana Bu? Kok yang apa itu suring itu kok ya Gayatri terus kok Bu UMKM-nya itu loh Bu ditindaklanjuti. Cukup Bu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarning ya. Tadi dari Pemuda Cengkir, pertanyaannya pembinaan dari anak-anak kita ya. Sudah ada SSB, misalnya murid seket, terus ada Gayatri, juga manajemennya yang kurang ya. Bahkan ini ada informasi besok Bumdesma dari Sidomukti akan dikumpulkan di Bojonegoro mengenai harga pangan atau harga pakannya ya. Muka-muka medun ya. Insya Allah panai morang ngelu ya. Terima kasih Pak Bupati, monggo Bupati ini di jawab bahwa buah-buah ya. Ada dua pertanyaan, yang Butarning didata saja UMKM tanda tangan tapi tidak ada realisasinya. Pak Setiawano,
0: nggih nyuwun sewu Butarning, nggih. Pundi Butarning? Nggih. Tahun pinten jenengan didata? 2025, nggih to? Nggih. Jenengan selaku pedagang melijo napa meracang? Melijo. Nggih. Insyaallah amargi menika kan ngaten, memang Pak Bupati ngendikan bahwa APBD diberikan utamanya ada yang untuk UMKM biar naik kelas. Namun sesuatu adalah berdasarkan ketentuan, pengenipun medal menika teranggarkan untuk uang tunai. Karena di ketentuan bahwa barang yang diserahkan ke masyarakat tidak bisa tunai, menawai tunai harus masuk pada desil. Maka insya Allah di tahun 2026 niki mangke berupa gerobakipun akan direalisasikan.
3: Terima kasih.
0: Ngoten nggih. Rupa barang lo ya. Ya. Wes ora berarti.
3: Nggih, berarti nek bane alus ngoten niku nggih saged demel tumbas ban.
0: Lah, ora oleh. Kok iso tuku ban iki piye? Ya, mbah rupane kok ada barang yang diserahkan masyarakat ora bane. Ah. Lah nek bane bunder terus nek ban munyer terus. Ah, bane kok Pak Lurah iki ya.
3: Apunten Bu, terima kasih.
0: Nggih, kita Pak Lurah wis nduwe badhe tumbas no ban kan Pak Lurah. Ha. Nek ora ban ya bancaan. Terus
1: tadi yang pakan tadi Bu ya, pakan.
0: Oh, sing relawan. Ya.

0: minta 20 tambahan itu. Nah, nanti kalau saya cerita ke masyarakat kan, masyarakat kelamannya kan Pak, karena tidak bisa melanjutkan. Yo jane yo ora gelem to Pak. Yo jane yo ora gelem to Pak. Jarene, "Wah, enggak muni IPB Bapak karo UNER. Saya mbok kandhani sapa? Lah duwit iki Bapak yo ora sanggah kok ngoten." Nah, mila saking menika saya berharap penuh kepada Bapak Bupati ugi Wakil Bupati Ibu Nurul untuk menambah kota sarjana yang satu desa 10 ditingkatkan menjadi 20. Wong duwe yo akeh kok duwe gas. Mila saking menika itu adalah investasi kita. Pemerintahan akan membawa nama baik untuk bupati dan wakil bupati karena pendidikan. Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bergowong tani pengalaman yo kurang. Ngomongane nggih ngeten iki Pak, sontok ngetap rusak itik. Nggih, ceblok wae nek rung digodhog ya rung ajur. Mila saking menika, kula akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepuk tangan buat Pak Martono ya. Pak Martono kuwi takok ya.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Gimana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu biru banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nutasan.
0: Nutasan?
1: Iya, Nutasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nutasan. Nutasan, biar langsing.
3: It's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, everyday I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Vif yang wanginya aku love banget. Vif Perfume Beauty Chat.

0: setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Youth Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Youth Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut ya.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Ya sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak,
2: udah.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

0: Glory Girls, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu, dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, ini sih will goes approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Iya sobat, ada La Pop ini ya, lagu pop Indonesia. Dan tadi juga sempat diselipin dengan kegiatan Bupati Medayo. Dan mungkin setelah ini juga akan Bella lanjutkan, karena untuk Bupati Medayo atau relaynya ini juga sudah masuk di sesi terakhir sobat ya, kurang bentar lagi. Tapi tetap Bella selipin dengan lagu gitu ya, biar gak jenuh gitu ya, karena tadi juga sempat susah sinyal, jadi agak terputus-putus sobat ya. Jadi ada kesalahan teknis sedikit dan sebentar aja gitu ya. Dan satu komposisi Bella hadirkan dulu, nanti juga akan Bella lanjutkan untuk kegiatan relay Bupati Medayo sobat ya, untuk di kawasan Kepoh Baru. Dan satu komposisi ini dari Marsha featuring Nagita Slavina, ada Hati Terlatih, spesial untuk semuanya. Dan pastikan juga tetap rapat 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
4: Ya, istilahnya bantuan sarjana itu atau usul ya, usul Pak Bupati, usul dari 10 menjadi 20 ya. Ya, dari 10 menjadi 20 sarjana. Monggo. Duwe ya sakeh sir. Nek sampean dadi MC kaya aku ya ora gedhe kudunan. Yo. Bandane kuwi tok wan, ya to? Heeh. Terima kasih Pak Bupati, monggo. Pak Bupati. Nggih.
5: Matur nuwun Pak Martono, nyuwun sewu, saya juga sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan bahwa pendidikan itu adalah investasi yang sangat luar biasa yang wajib harus dilakukan oleh setiap orang tua. Saya sepakat. Tapi tadi Bu Wabub sudah menjelaskan secara detail terkait masalah alokasi anggaran. Perlu kulo sampaikan ini Pak Martono bahwa hari ini wong sapa sing gak ngomong, sing gak ngerti nek Bojonegoro itu kota minyak. Semua orang tahu, Pak. Semua orang tahu. Dan dikira nek kota minyak kuwi sugih, nek gak ada kemauan, semuanya akan putus. Syaraté dadi wong tua kanggo anak, kemauan, semuanya akan putus. Syaraté dadi wong tua kanggo anak kuwi ora oleh, sambat. Ini kata kuncine itu, Pak. Jadi ini pribadi, Pak ya. Jadi ora oleh sambat. Maka di saat saya dulu nyuwun sewu, anak saya rumahnya dulu Malang, penghasilan sangat pas-pasan, hanya cukup untuk hidup 1 bulan, gitu, karena jadi pegawai, Pak. Kulo sambat kali bapak ibu kulo, bapak ibu kulo duwe syarat siji, Pak. Nek awakmu urip, itu investasine anak. Sing kedua, anakmu kudu mbok golekno sekolahan sing paling apik neng lingkunganmu. Apik neng lingkunganmu. Itu. Lah nek sing paling apik mesti larang. Karena prinsipnya begini, ternyata bapak saya itu. Awak dhewe kuwi krikil. Ojo sampe awol krikil. Nek krikil kudu awole dele, nek awol emas kadoan. Kan ngoten. Kenapa nek awol dele berarti awak dhewe iso didol campur dhele walaupun awak dhewe krikil. Kan ngoten, Pak. Niki gambarane mungkin sami dengan apa yang tadi Pak Martono sampaikan. Jadi sebetulnya, Pak, ini pemerintah kabupaten itu ada beberapa alokasi untuk pendidikan. Yang pertama 1 desa 10 sarjana. Iya. Tadi Pak Martono menyampaikan 20. Ini kita kaji, kita coba kita kaji dulu karena kemampuan kita baru 1 desa 10 sarjana. Yang kedua, ini tidak hanya ini, Pak. Yang kedua, kita juga memberikan beasiswa untuk yang berprestasi. Mungkin tadi Pak Martono bisa masuk yang kedua, perguruan tinggi negeri yang jurusannya sudah kita tentukan teknik, nanti detailnya di Pak Kadin atau di Bu Abub nanti bisa nyampaikan. Jadi beasiswa yang pertama itu 1 desa 10 sarjana, yang kedua anak berprestasi, yang ketiga itu Gus Daneng, yang keempat itu untuk penyelesaian tugas akhir, Pak. Jadi banyak sekali kenapa kita hari ini ingin memberikan beasiswa kepada yang tugas akhir. Karena tugas akhir itu biasanya tidak direncanakan oleh para orang tua. Jadi orang tuanya bicara SPP, tapi tugas akhir kadangkala untuk melakukan riset, untuk melakukan penelitian itu butuh biaya, untuk menggarap skripsi butuh uang. Sehingga kita bisa bantu menyesuaikan dengan besarnya yang dibutuhkan. Jadi ada empat, Pak. Tapi nanti coba kita hitung lagi, kita juga pengen satu desa sampai 20 sarjana. Yang hari ini satu desa 10 sarjana, itu tidak semuanya, Pak. Harus yang mampu. Kalau yang mampu pinter masuk prestasi. Jadi ini kita ada kelas-kelasnya, saya kira itu nanti bisa Bu Wabu bisa menambahkan secara detail. Jadi kita ada empat. Satu desa, 10 sarjana, mahasiswa berprestasi, untuk Gus dan Neng, yang empat untuk tugas akhir. Jadi nanti ini sekaligus menambahkan, nanti saya minta tolong kaitannya dengan nomor-nomor yang emergensi, nanti Pak Camat yang kaitannya dengan BPBD atau kaitannya dengan rumah sakit, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu Kepala Desa, nanti biar disampaikan di masyarakat atau dipasang di kantor desa masing-masing, biar nanti masyarakat kalau butuh, tadi seperti disampaikan Bu Wabu, untuk ke rumah sakit harus telepon nomor apa, atau BPBD harus nomor apa, atau Damkar harus nomor apa, nanti ditulis ya Pak Camat, nanti Bapak Ibu Kepala Desa bisa alulah ditempel di kantor desa kecil gitu aja Pak, nanti biar setiap orang bisa baca. Dan juga kalau ada rapuh tidak nilainya tidak uang Pak, kesehatan itu merupakan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nek nandur apik mesti ngunduhi apik Pak, ngoten kira-kira. Nggih, matur suwun, mungkin Bu Abu bisa menambahkan.
6: Izin Pak Bupati. Nggih Pak Paroto, tadi njenengan sampun dijawab Pak Bupati bahwa Pemkab nggih ada 4 kolowau. Dados menawi putranipun panjenengan IPB ini janipun masuk di kriteria kedua, yaitu prestasi. Prestasi menika yang masuk di perguruan tinggi negeri IP minimal 3,5, jurusanipun saintis, teknologi, engineering dan mesin. Nah, dari tiga menika STEM, jurusan menika berarti dipun biayai beasiswanya dari Pemkab sebesar UKT. Lajeng yang kalau 10 sarjana satu desa, menika sebenarnya tidak hanya 10. Ketika di penduduknya bahwa di yang masuk di dalam desil satu lebih dari 20 seumpami, nggih masuk Pak. Menika berdasarkan desil mangke. Amargi desil satu saat ini ada 53.000 KK. Lah 53.000 KK menika kadang wonten desa enten sing wonten enten sing lebih dari 20, enten sing lebih dari 15, ada bahkan andel lebih 30 berarti direalisasikan. Ngaten ingkang Gus Daneng adalah untuk yang beasiswa pondok pesantren, dan yang keempat kolowo adalah untuk penyelesaian tugas akhir. Berarti menika Pak, menawi dipun perbandingkan dari tahun 2023, menika beasiswa jumlahipun anggaran antawis 14 miliar, dan saat ini Pemda Bojonegoro Pak Bupati menika menganggarkan satu tahun niki 40 miliar, Pak. Jadi naikipun kan pinten lipat sebenarnya. Kados menika untuk sisi pendidikan nggih. Lajeng untuk sisi pendidikan, ada anak yang tidak sekolah. Di tahun menika ada 5.199. Lah menika di akhir tahun harus sekolah. Dinas Pendidikan punya PR harus bisa geret anak yang tidak sekolah minimal 50%. Dados targetipun karena Pak Bupati dunia pendidikan penting. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini mbok boleh wonten keluarganipun enten sing dereng sampai lulus SMA. Menika mangke dari dinas pendidikan akan merealisasikan dan mengajak masuk ke sekolahan, yaitu sekolahnya sakit kejar paket dan semuanya gratis ya Pak Tando. Pak Tando nek gawe. Nggih, gratis Pak. Jadi yang mboten sekolah utawi sing sakmene mrotol kerja dan anu menika saged mengangke melalui Pak Kepala Desa dipun sekolahaken, karena target di tahun ini adalah 50%, yaitu 2.600 anak harus sekolah dan semuanya gratis. Jadi untuk pendidikan menjadi perhatian penting Pak Bupati. Kita berikan aplaus beliau. Ngaten Pak Marwata nggih, cekap nggih. Pak Martono.
7: Pak Martono ya, Bu nggih. Terima kasih Pak Bupati Bojonegoro, Bapak Setiawahono, juga Ibu Bupati yang sudah menjawab pertanyaan terakhir. Rangkaian acara sudah kita lewati bersama-sama. Dialog interaktif Medayoh Bupati Bojonegoro yang ke-9 edisi di bulan kemerdekaan dari tanggal 12 Agustus 2026. Akhir kata, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Umbah Baru. Saya doakan semoga sehat selalu. Ya, Bojonegoro bahagia. Iya, Bojonegoro tepuk tangan. Yes. Iya.

0: lemon. Dia nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambasir?
3: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambil yang wasir, minum ambasir.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sobat Lapopin, lagu pop Indonesia. Balik lagi masih warna bola puspa Sobat ya, 96.6 Radio Nei Bojonegoro. Tepat di jam 1 siang. Karena tadi waktu kita juga terpotong dengan adanya Bupati Medayuh Sobat ya. Jadi memang kita juga turut mendukung program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oke, ini bola juga ada informasi mana tadi, bentar. Nah, terkait bootcamp kemandirian ekonomi pemuda 2026 yang resmi dibuka Sobat. Nah, PMK Bojonegoro melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini kembali membuka bootcamp kemandirian ekonomi pemuda tahun 2026 dengan mengusung tema Berdaya Bersama Mandiri Berkarya. Untuk pendaftaran juga sudah dibuka mulai kemarin di tanggal 20 Juli sampai nanti di tanggal 20 Agustus 2026, dan peserta juga bisa memilih satu bidang pelatihan sesuai minat, antara lain yakni ada bidang pertanian, ada bidang usaha, lalu juga jasa, serta bidang usaha kerajinan Sobat. Adapun untuk persyaratan peserta ini meliputi usia 16 sampai 30 tahun, berdomisili di Kabupaten Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP, lalu juga diutamakan telah memiliki usaha yang sedang berjalan, dan hanya diperbolehkan mendaftar pada satu bidang pelatihan saja. Semisal Sobat memilih bidang pertanian, berarti ya sudah ditekuni bidang pertanian, jadi tidak boleh sampai nyabang gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga pastinya peserta belum pernah menjadi peserta bootcamp kemandirian ekonomi pemuda 2025 yang kemarin ya, serta juga bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, selain memperoleh pelatihan dari para praktisi, peserta nanti juga akan mendapatkan berbagai fasilitas termasuk layanan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, serta juga ada kesempatan membangun networking dengan pelaku usaha dan berbagai mitra strategis Sobat. Nah, untuk info lebih lanjutnya gitu ya, mungkin ada yang masih bingung, ada yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, juga bisa langsung saja mengunjungi akun Instagram @dinpora_bojonegoro. Nah, di sana juga sudah ada nomor telepon arah hubungnya. Lalu kalau misalkan ada yang masih belum dimengerti juga bisa langsung bertanya lewat WA, dan juga bisa langsung DM saja di akun Instagram @dinpora_bojonegoro Sobat.

0: belum?
1: Iya sebentar Jan, bentar. Tunggu sebentar.
0: Oke.
1: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
0: Iya oke.
1: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
0: Oke, aku buka ya.
1: Tiga, dua, satu.

0: Jen, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya sobat, ada satu komposisi barengan Terry, Cinta Tanpa Restu. Ini rilisnya di bulan April 2014 dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-26 lepas dari jam 1 siang. Dan ada kisah inspiratif juga, datangnya dari Desa Semen Kidul. Dari Desa Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro sobat. Jadi warga di desa sana ini membuktikan bahwa sampah ini berharga, dan ada sebuah komunitas namanya itu Mapak Semen Kidul, olah sampah jadi pajangan dan juga pot sobat. Nah ini kalau Bella lihat fotonya, ini juga cantik-cantik sekali gitu ya. Dan kreativitas tersebut salah satunya juga dapat dijumpai di rumah Insiah, Ketua RT 7 sekaligus juga koordinator komunitas arisan sampah atau MAPAK, yaitu Emak-Emak Berdampak Desa Semen Kidul sobat. Berbagai hasil kreasi dari sampah tampak dipajang di teras rumah Insiah. Jadi seperti galon bekas yang sudah tidak terpakai, ini bisa diubah menjadi beragam bentuk seperti angsa, lalu juga sapi, beruang, kelinci, bunga, dan banyak sekali model lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman sobat. Nah, kreativitas itulah yang menjadi bagian dari gerakan warga untuk memilah dan juga mengelola sampah plastik agar tidak berserakan dan juga bisa menghasilkan barang yang bisa digunakan kembali. Jadi kegiatan tersebut juga memberikan nilai tambah sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Jadi Insiah juga mengatakan gerakan arisan sampah di Desa Semen Kidul ini bermula dari kebiasaan para anggota yang secara rutin memilah dan mengumpulkan sampah. Jadi komunitas tersebut juga mulai berdiri pada Mei 2025. Jadi sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya. Dan dari dukungan berbagai pihak, ini juga turut mendorong perkembangan kegiatan tersebut. Nah, sedangkan untuk pemerintah desa dan kecamatan juga pastinya memberikan perhatian terhadap persoalan sampah di lingkungan Desa Semen Kidul sobat. Keberadaan rumah Insiah ini dihiasi berbagai pajangan dan juga pot hasil daur ulang yang menjadi gambaran bahwa pengelolaan sampah yang baik dan benar ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Nah, misalnya dari rumah, masyarakat juga bisa memilah lalu juga memanfaatkan kembali sampah hingga menghasilkan nilai ekonomi. Nah, sebagian hasil pengelolaannya bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagi kepada sesama. Sedangkan untuk gerakan MAPAK atau tadi Emak-Emak Berdampak ya, di Desa Semen Kidul ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bergerak bersama, sampah tidak lagi sekedar menjadi persoalan lingkungan. Jadi sampah juga bisa menjadi sumber kreativitas, lalu juga pemberdayaan, kepedulian sosial, sekaligus memperkuat semangat gotong royong.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya sobat, 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Balik lagi masih di La Popin ya, lagu pop Indonesia. Tadi juga sudah Bella hadirkan beberapa informasi terkait dari Kabupaten Bojonegoro. Sudah hampir di jam 2 siang, masih tetap semangat sobat ya. Mungkin ada yang sedikit ngantuk sambil mendengarkan radio gitu ya, untuk mengusir rasa ngantuk dan juga melepas penat, sambil juga beraktivitas di siang hari ini yang lumayan cerah ceria. Nah, nanti Bella juga akan kembali menghadirkan beberapa informasi dari Bojonegoro dan sekitarnya sobat. Tetap rapat selalu. Ada satu single spesial dari Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa, untuk sobat Bas FM. Monggo.

Iya sobat, dengan caraku barengan Brisia Jody featuring Arsi Widianto sudah mengantarkan kita menit ke 11 ya, lepas dari jam 2 siang. Balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya, ini datangnya dari kawasan Probolinggo sobat. Jadi okupansi hotel di kawasan Bromo ini juga pendapatannya anjlok atau menurun dampak kebakaran. Jadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo yang telah memasuki hari ke-10 ini mulai berdampak pada sektor pariwisata. Nah, salah satunya terlihat dari penurunan tingkat hunian hotel di sekitar pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo. Okupansi sejumlah hotel ini dilaporkan juga turun hingga 20%, dan kondisi ini juga terjadi setelah sebagian wisatawan membatalkan atau menunda kunjungan lantaran akses menuju kawasan Kawah Bromo masih ditutup akibat kebakaran. Dan meski demikian, minat wisatawan mancanegara untuk tetap datang ke kawasan Bromo juga belum sepenuhnya surut sobat ya. Jadi sejumlah turis terutama dari negara-negara Eropa ini masih memilih menginap di hotel-hotel kawasan Cemoro Lawang. Nah selanjutnya, salah satu hotel yang masih menerima kunjungan wisatawan asing itu juga tetap bisa menerima walaupun meskipun tidak dapat turun ke kaldera maupun juga mendaki ke Kawah Bromo. Jadi para wisatawan tetap diarahkan menikmati sejumlah destinasi alternatif di kawasan penyangga. Agen perjalanan pun juga mengalihkan kunjungan wisatawan ke beberapa lokasi seperti Saruni Point, lalu juga ke Jembatan Kaca serta air terjun Mada Karipura. Nah, pengalihan ini dilakukan agar wisatawan juga tetap bisa menikmati panorama alam sekitar Bromo selama kawasan utama masih ditutup. Dan ini salah satu wisatawan asal Italia, Rebecca, juga mengaku sempat kecewa karena tidak bisa mengunjungi Kawah Bromo, namun ia juga tetap menikmati perjalanan setelah mendapatkan informasi mengenai destinasi alternatif yang aman untuk dikunjungi sobat. Hingga Rabu hari ini, kepulan asap juga masih terlihat dari sejumlah titik di kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, sementara itu akses wisatawan menuju Kawah Bromo juga masih ditutup dan wisatawan yang datang sementara diarahkan ke sejumlah destinasi penyangga sobat. Dan upaya ini dilakukan untuk menjaga aktivitas pariwisata di sekitar Bromo juga tetap berjalan ya di tengah penanganan kebakaran yang masih berlangsung.

0: jalan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: 96,6 Radio Bojonegoro.

Iya, sobat, balik lagi masih di Lapopinia, lagu pop Indonesia. Yang barusan tadi lagunya Syahrini, judulnya Restu. Ini ciptaannya Melly Goeslaw di tahun 2019, sobat. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-45 lepas dari jam 2 siang. Masih semangat selalu ya barengan Lapopin di sini, lagu pop Indonesia 96,6 Radio nih Bojonegoro, sobat. Dan enaknya dihadirkan apa lagi ya? Bentar, sambil bela pilih. Ini nih, spesial untuk semuanya barengan Dian Arkam, ada Rindunya Hatiku, sobat.

Iya sobat, usai sudah kebersamaan Bella di Lapopinia lagu Pop Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan sesaat lagi juga akan hadir program DKM Dangdut Koplo Mania. Tetap rapat selalu di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Selamat beraktivitas bagi yang lagi beraktivitas, dan juga selamat istirahat bagi yang sudah leyeh-leyeh gitu ya di sore hari ini. Dan kita besok juga akan kembali berjumpa di program yang berbeda sobat. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada. Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 12 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Kolaborasi PMI dan BPBD Bojonegoro salurkan bantuan air bersih. Disposip Bojonegoro hadirkan Si Resto, layanan restorasi arsip berbasis website. Bupati resmi berangkatkan kontingen Jambore Nasional 2026.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Bojonegoro, berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dropping air bersih ke Desa Deru dan Desa Kayu Lemah, Kecamatan Sumberjo pada Senin lalu. Bantuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga menggerakkan kepedulian organisasi kemanusiaan dan para relawan untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, distribusi air bersih dilakukan sebagai bentuk respon PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami kekeringan. PMI akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro untuk menentukan titik-titik yang membutuhkan bantuan air bersih. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro terus mengembangkan pelayanan kearsipan berbasis digital. Salah satunya melalui Si Resto, sistem informasi restorasi arsip online yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan layanan restorasi arsip. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, Al Umayah, menjelaskan bahwa Si Resto merupakan sistem digital yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengajuan, pengelolaan, hingga pemantauan layanan restorasi arsip secara online. Namun, untuk sementara, layanan tersebut masih diperuntukkan bagi pemerintah desa dan belum dibuka untuk masyarakat umum. Alurnya dibuat secara bertahap, mulai dari akses website, pengajuan permohonan, upload dokumen, penyerahan arsip, hingga penyerahan kembali arsip setelah proses restorasi. Si Resto diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan restorasi terhadap arsip yang mengalami kerusakan. Bupati Bojonegoro Setia Wahono resmi memberangkatkan sebanyak 42 anggota Pramuka Kuartir Cabang Bojonegoro untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen dilakukan dalam rangkaian apel di Pendopo Malpati Pemkab Bojonegoro pada Senin 10 Agustus lalu. Puluhan anggota pramuka tersebut selanjutnya akan bergabung dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka kegiatan Jamnas 12. Bupati Bojonegoro Setia Wahono yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabicap Gerakan Pramuka Bojonegoro pada kesempatan tersebut berpesan agar para peserta tidak sekedar mengikuti kegiatan perkemahan tetapi manfaatkan momentum tersebut untuk mengembangkan berbagai kemampuan. Bupati juga meminta seluruh peserta menjaga nama baik Bojonegoro selama mengikuti kegiatan di Cibubur. Selain aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, kesehatan dan juga keselamatan peserta juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood
2: menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian

Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo melencer di Bojonegoro.

Ya, masih di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Kita sudah menginjak menit ke-15 lepas dari jam 4 ya. Selamat sore sobat, senang sekali pastinya Elvi selalu siap untuk menemani Anda semuanya. Selamat sore ya. Selamat beraktivitas yang sekarang juga lagi bersibuk ya dalam bekerja. Ada juga yang bersantai aja di rumah, persiapan mau masak untuk makan malam. Ada pun yang juga sekarang sibuk-sibuk mengatur besok mau ada acara hajatan. Wah, Bojonegoro ini tanggal 14, 15, tanggal 13 itu banyak sekali orang punya acara sobat ya, acara hajatan. Kalau kita semuanya sebagai warga Indonesia yang baik, pastinya di tanggal 16, 17 ini juga banyak sekali ya yang merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pastinya ada yang mengadakan tumpengan, ada yang mengadakan upacara-upacara, perlombaan-perlombaan kayak gitu sobat ya. Halo, selamat sore Bu Win, sayangku cintaku yang cuantik jelita, merdeka, merdeka, merdeka ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio ini Bojonegoro. Thank you Mbak Tuti. Ya Allah Mbak, piye kabare Mbak? Eleng aku ora Mbak. Eleng aku nang profile ngene ketok. Kalau di profilnya enggak ada gambarnya biasanya suka lupa karena nama itu kan banyak yang kembar gitu ya. Terima kasih Mbak Tuti dari kawasan Siwalan sana, salamnya untuk keluarga aja, makin sukses selalu gitu pastinya. Oke, okay, oke. Okay. Bu Win selamat beraktivitas ya sayangku cintaku. Sore kali ini sudah ngopi berapa kali nih Bu Win? Kalau saya tadi ngopinya belum ya, hari ini belum ngopi. Tadi pagi sempat minum kopi sedikit gitu ya, nyicipi di meja kok ada kopi terus diminum sedikit. Kalau sekarang ini belum, rencananya nanti ngopinya nanti malam aja. Ya udah sobat, ayo ngopi. Oke okay, Bu Win, insyaallah Bu Win nang ayo ngenteni lia-liane Bu Win, sabar ya, bersama 96,6 Bas FM

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

Rexo de DCG ya. Ini versi Niken Salindri featuring Arya Galih sobat, yang sudah mengantarkan di menit ke-54 lepas dari jam 4 ya. Selamat sore untuk Anda semua ya sobat. Informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro sangat cerah banget, cerah-cerah pol ya. Secerah hatiku hatimu. Ya udah sobat. Nah sobat semuanya, silahkan yang ingin bergabung kembali, saya persilahkan dong di 0811305 2966, untuk telepon di 0353885809. Iya, Buin suaranya bagus loh. Buin juga suaranya bagus kok kalau nyanyi ya. Terima kasih sudah selalu menemani 96,6 FM gitu ya. Pastinya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Gak iso dadi siji ya dadi loro to Mbak Bro. Lah karepku yang ngono Buin. Dadi ya sing penting dadi ngono lho ya, aja sampai ra dadi. Ra iso dadi siji. La la la la la la la la la la la la la la la la. Sajake kok sedih banget gitu lho ya. Memang sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik nanti di endingnya, akan tetapi hal baik yang dibiasakan untuk dipaksakan dan dibiasakan, kita insya Allah akan menjadi terbiasa dengan hal-hal yang baik juga gitu lah. Pasti akan ada pengganti ataupun juga imbalan yang baik untuk kita semuanya sobat. Yang penting kalau misalnya belum bisa jadi satu saat ini, ya insya Allah nanti kedepannya bisa jadi satu. Nih saya kira ngisah dati siji gak apa-apa re. Berarti durung jodoh ya kan gitu ya. Ya kalau menginginkan dia, sangat menginginkan dia untuk menjadi jodoh, bisa jadi siji ya, harus disertai upaya yang keras kayak gitu. Selain upaya dan juga doa yang baik gitu pastinya ya. Bersama 96,6 Bas FM, Radio Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

kan pen melu kar lomba karaoke nang Kalijaga paling juara satu. Alah buin buin aku iki ra iso nek dikongkon lomba lomba ngono kuwi gak pede aku. Tapi nek gedene kok penyanyi nang dhuwur panggung apa gak ambruk panggungnya ya ampun. Ya bersama 96,6 Bas FM Radio Nubu Cunegoro. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM. Dan ini juga sudah di menit 43 lepas dari jam 5 di batang kali ini. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Nubu Cunegoro. Thank you ya. Dari kawasan Jalan MT Aryono, Jetak Bojonegoro LV juga pamit ya. Selamat petang dan permisi. Dadah.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa.
4: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Wayah eleye-eleye. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenan itu bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam kali

6,6 Bas FM Milujeng Dalu Kelaturaken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan dalu peningkatan sama nenggal nyawici lumantar radio Bas FM. Dengan sangat kawula Gayatri engkang kaji banderakan panjenengan wonten yang kalau dengan inji penikah dinten Rebo kaditi Suryo kalewolas sasi Agustus warso kalih ewu nemlikur kawula derakan panjenengan ngantos paripurno tabuh kalewolas dalu.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, uga cemilan, wis dicepak nih bunde.
1: Hayo.
0: Bunde, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wey.
0: Iki lho bunde, apa kui, anu.
1: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Apa bunde?
1: Iki lho, kulo setel ke Bas FM.
0: Bas FM? Lho nih pak nih, iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo, ngantos jam kali welas dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kui gema bune?
1: Gending matah pak ne.
0: Tenane to bune?
1: Wis to, pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Langge, wong gending tayupane hu, enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

96,6 Bahasa FM Milujeng Dalu kulaturaken dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Taksi kawula Gayatri ingkang kajiban ndaraken panjenengan. Semoga mobile dalu punika panjenengan badhe kinten salam utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar WA 08 1 3 0 6 6. Bu Win pidalem wonten Sunan Kalijaga wilujeng dalu sugengnya wiji lumantar radio Pas FM.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu. Enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

0: Kanting Leluhur Budaya Jawi, Bahasa FM Bakti Mering Negari.
1: Wes ya, si Barada Tengah.

Semoga Mbak pilih kalau dengan telu penika penjaringan badi ngegono badi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 08/09/30/66. Wilujeng telu kang parjempol sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM Kang Dimas Bagus yang kawantan Aladan Sekiwaras, Sayang Putri Kang Juwarno yang kawantan Bayong Sekiwaras, Kang Irwan Monggot Penlaras Ugi Mboten Kantun Kelaturakan Dumateng Abah Yusuf Itu Lamantan Aladan Sidorejo Kedungadem Pripun Pawartos Pun Abah Yusuf Lajeng Wonten Bunda Rengganis Wilujeng Dalu Mugi-mugi tansah kalipur Ugi mboten kantun menikun jih Kelaturaken dumateng kang temon Mbah Joyo Dok Joyo Kamten Laladan Balen Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur Dening gending-gending Lumantar 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro Dan selajeng pun semoga Kung Jiono Darah Dok Ping Suginya Wici Lumantar Radio Bas FM Mama Ati, Mbak Munti, Ugi Mama Dina, Kawontenan Aladan Temayang, Mama Sarah, Sugeng Nyawiji Lumantar Radio Pas FM. Mboten kantun inggih punika Mbak Jumeneng, Mbak Tati. Wonten Bunda Mintuk adalah Pak Yuli Sedaya kemawon Sugeng nyawiji Ngantos paripurno Tapuh kalih Welas dalu Mbah Singo Kawonten Aladan Bobolan Wilujeng dalu Mbah Singo Pak Pin Wonten Kang Joko Ganteng Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur ngantos paripurno. Semoga kita laras sesarengan gending ingkang sampun sumadyo inggih punika wonten Srendang Biru mandhapipun kembang kopi.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0 8 9 0 8 0 6 0 66 66 saget ugi lumantar inji punika nomor sekalipun ji 0 8 9 0 8 0

studio Radio Pasaban. Dan semoga selalu kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Dan selajengipun

Selajengipun semangga taksih kelantuan-tu dan selajengipun semangga kadang bahasa pem dan selajengipun semangga tabuh selajengipun semangga wilujeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan selajengipun semangga menika ugi katur kadang-kadang Pas FM ingkang dalu menika ugi tansah setya tuhunya wiji lumantar radio Pasapam. Semoga wilujeng dalu laturaken dumateng kadang sedaya. Ugi salajengipun laturaken

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: hadir teng teng kaleme Pak Suraji sampeyan nggo budal kaji
1: nggih
0: gendang aja lali sampeyan nyoblos nomor 22 lho ya partai pelopor
2: nggih
0: oke
2: oke
0: yen memajang

0: Caca. Nomor loro lo ya.
1: Enom.
0: Kak, gego, nikah apanya kau?

0: Anda kompak tenang. Saya ono sing telepon, sik.
1: Nggih, nggih, monggo.

Muka bangsa tresno panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Hai, ada IG informasi pagi yang bikin happy Sobat 96,6 Radio Nebu Cinegoro. Seperti biasa kebersamaan kita mulai jam 6 pagi sampai nanti di jam 9 pagi Sobat. Dan yang pasti nanti Bunda juga akan berbagi informasi gitu ya, dari mana aja pokoknya, supaya Sobat Bas FM juga tetap ter up to date Sobat ya. Dan ini juga Bila sudah siapkan lagu DJ Remix yang banyak itu untuk menemani aktivitas pagi Sobat Bas FM semuanya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas di jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Ning Bojonegoro. Masih di IG, informasi pagi yang bikin happy, sobat. Oke deh, untuk informasi yang pertama ya. Jadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro kemarin juga menghadiri acara mendayuh di Desa Cengkir, sobat ya. Jadi berdialog langsung dengan para warga masyarakat. Nah, jadi Bupati Mendayuh edisi ke-9 yang digelar di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu kemarin. Dalam kegiatan ini, Bupati Bojonegoro juga Wakil Bupati Bojonegoro ikut panen memetik tembakau bersama petani, sobat. Nah, tembakau ini juga merupakan komoditas unggulan dan mata pencaharian petani lokal. Sebelum ke lokasi, Bupati dan rombongan juga mengunjungi Pondok Pesantren Darul Istiqomah ya. Lalu juga Bupati dan Wakil Bupati ikut memanen tembakau. Rombongan kemudian juga melanjutkan kunjungan ke Embung Cengkir untuk melepas benih ikan, dan baru setelahnya rombongan ini menuju untuk menanam benih melo di greenhouse Desa Cengkir yang bertetapan di sebelah lokasi, sobat. Dan dalam dialog langsung dengan warga, Bupati Bojonegoro Setiawahono juga mengungkapkan bahwa mayoritas warga Cengkir dan sekitarnya ini merupakan petani yang menanam tembakau, dan maka dari itu melalui Dinas PU Sumber Daya Air SDA PMK Bojonegoro juga akan membuat embung. Nah, embung ini akan dibangun merupakan embung seri di mana pemerataan air dapat didistribusikan secara optimal dan merata. Sementara itu, Kepala Desa Cengkir, Ruslan, ini mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang hadir langsung di Desa Cengkir, sobat. Jadi pihaknya juga melaporkan luasan Desa Cengkir ini 420 hektar dengan sawah 330 hektar, lahan permukiman 70 hektar, dan sisanya berupa lahan makam, lapangan, dan juga embung. Nah, untuk embung ini luasnya 17,2 hektar yang menjadi pendukung petani di desa. Jadi petani ini panen padi 2 kali, sedangkan untuk di sekitar wilayah embung bisa 3 kali panen, sobat. Nah, sementara itu untuk petani tembakau juga hampir 90%.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya sobat, barengan Dewi Ayu. Ada mantan yang kejam mengantarkan kita menit ke 57 ya, lepas dari jam 6 pagi. Semangat selalu sobat ya, barengan IG informasi pagi yang bikin happy untuk edisi siar hari ini, hari Kamis manis buat kita semuanya di 13 Agustus 2026. Dan untuk informasi selanjutnya, mahasiswa KKN UPN Veteran Jawa Timur ini juga unjuk inovasi dalam KKN Expo sobat. Jadi dari peta desa hingga digitalisasi UMKM. Sebanyak 175 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN UPN Veteran Jawa Timur ini menampilkan berbagai inovasi hasil pengabdian selama 1 bulan di 7 desa di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Dan melalui KKN Expo, 7 kelompok KKN ini memaparkan program yang dikembangkan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat di masing-masing desa. Beragam inovasi yang dihasilkan mahasiswa meliputi pembuatan peta desa, lalu juga pembaruan dan optimalisasi sistem informasi desa atau SID, lalu juga budidaya maggot, terus pengelolaan sampah, pengendalian alat pertanian, hingga penguatan UMKM sobat. Nah, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah budidaya maggot untuk pakan ayam oleh kelompok KKN Desa Pojok. Nah, jadi peserta KKN Desa Pojok ini mengatakan program tersebut juga berangkat dari aspirasi masyarakat yang ditemui mahasiswa selama berada di lapangan atau selama berada di desa sobat. Maggot ini bisa menjadi alternatif pakan ayam dengan harga yang lebih terjangkau. Selain memiliki kandungan nutrisi, budidayanya juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah organik sehingga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Inovasi lainnya juga bergerak ya dari bidang lingkungan. Jadi mahasiswa ini membuat komposter dan mengembangkan pemilahan sampah sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah dari tingkat desa. Ada pula cara untuk pembuatan lilin aromaterapi dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan utamanya sobat. Sedangkan untuk di bidang pertanian, mahasiswa juga mengembangkan alat penyebar pupuk jagung atau tembaring. Jadi alat tersebut dirancang untuk membantu mempermudah proses pemupukan sehingga pekerjaan petani bisa dilakukan secara lebih praktis. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan KKN UPN Veteran Jawa Timur Eka Palasuryana mengapresiasi dukungan pemerintah kecamatan lalu juga pemerintah desa selama pelaksanaan KKN. Nah, menurutnya komunikasi dan monitoring selama kegiatan ini juga berjalan dengan lancar sobat. Dan KKN ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar secara teori tetapi juga langsung praktek gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan solusi sesuai potensi yang ada di desa masing-masing.